0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

100,6 Pro 2 Bandung teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ini ada requestan lagu yang baru banget Mia mampir nih, requestan yang dari Galang di Cilacas menurut keren lagunya 420 featuring Sean Tami dengan Mangu. Dan satu lagi requestan ini teman Pro 2 dari teman kita Kak Zaskia di Cilegon dari keren lagunya Sia yang Chandelier. So, tahun kedua di pagi yang makin cerah nih ya, tahun kedua. Kita hari ini dua requestan lagu dimulai dari 420 featuring Cerita Utami, Mangu. Here we go.

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

Kita masih lanjut di pada 101,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ini ada kabar yang membanggakan banget ya, datang dari tim nasional BMX Racing Indonesia yang meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia ya. Nah, Jasmine Azahra ini meraih medali emas di nomor Women U23 ya, sementara Balkis Humairah ini memperoleh medali perunggu di Women Junior. Hal ini jadi pencapaian yang positif banget ya, teman berdua, dalam ajang se-Asia itu. Jasmine ini tampil terbaik di nomor Women U23 mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayeon Park dari Korea Selatan. Nah, kalau Balkis Sumaira ini finish di posisi ketiga ya di kategori Women Junior, sedangkan medali emas itu dimenangkan oleh atlet Korea Selatan yaitu Ya Seo Kim dan Cheng Jia yang meraih perak. Sejumlah pembalap Indonesia juga mencatatkan hasil yang terbilang cukup baik, teman berdua ya. Ada Amelie Van Nursiva yang menempati posisi keempat di Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat ya di Men U23. Wow, keren banget ya, teman berdua. Masih muda, udah berprestasi, dan ini kompetisinya itu kelasnya udah internasional ya. Ini bibit-bibit unggul nih kayaknya tahun kedua ya. Mudah-mudahan nanti semoga Indonesia di cabang olahraga yang lain juga bisa ya sekeren ini, karena jarang kan tahun kedua lihat Indonesia menang di cabang olahraga BMX gitu ya. Salah satu olahraga yang menurut gua sih unik juga, kita main sepeda tapi ini pakai freestyle gitu ya.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Balik lagi di Swada 100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Di weekend ini tahun Pro 2 kan biasanya gue juga kasih kamu itu beberapa destinasi wisata ya di sekitaran Banten. Tapi kali ini gue mau kasih kamu rekomendasi destinasi wisata yang lebih jauh lagi nih di luar Banten. Teman Pro 2, siapa tahu kamu udah mengunjungi ya semua wisata-wisata di Banten gitu ya. Jadinya udah tamat nih wisata di Banten ya, tinggal di luar Banten. Apalagi yang kamu suka banget sama wisata-wisata air ya, air terjun atau curug ya kalau di sini bahasanya. Iya sih, Banten tuh emang cukup banyak curugnya, tapi ternyata di luar Banten juga gak kalah banyak tahun kedua. Yang pertama bisa kamu kunjungi itu di daerah Cianjur nih, ada namanya itu air terjun Luhur Cibinong. Ini terletak di Kecamatan Cibinong di Cianjur bagian selatan berarti ya. Ini tuh salah satu hidden gem juga, hidden gem. Karena lokasinya yang cukup tersembunyi dan jarang diketahui banyak orang ya, walaupun akses buat ke air terjun itu cukup mudah sebenarnya ya. Tapi pengunjung disarankan sih buat berhati-hati karena belum ada marka jalan atau lampu penerangan atau pembatas jalan. Makanya ini bisa disebut hidden gem ya. Jadi buat kamu mungkin yang udah mulai bosan sama air terjun di Banten gitu ya, boleh mampir ke Cianjur walaupun agak jauh ya. Siapa tahu kamu disitu nemu keunikan yang baru lagi gitu. Next, ini ada masih daerah Jawa Barat, tahun kedua, air terjun Cibarebeuy ya, ini di daerah Subang. Ini tuh tepatnya ada di desa Cibesi ya, di Subang. Ini makin populer tahun kedua ya, air terjun Cibarebeuy ini, karena keindahan alamnya yang ijonya itu sejuk di mata, udaranya juga sejuk di paru-paru, wah. Ideal lah gitu ya buat melepas stres, melepas penat gitu ya. Sama di sini juga gak kalah nih, spot-spot fotonya juga banyak. Taman Pro 2 ya. Nah, untuk mencapai air terjun ini, kamu itu harus berjalan sekitar jalan kaki ya, 1 sampai 1,5 jam. Lumayan lama sih, tapi tenang aja ya. Itu tuh dari jarak area parkir sampai ke air terjun itu 1,5 jam, itu banyak banget ya warung-warung di sepanjang jalurnya. Jadi, kalau kamu mau minum dulu sebentar ya, mau istirahat tuh, masih aman dan terbayarkan kok dengan pemandangannya yang indah banget tahun kedua ya. Next atau yang terakhir yang bisa gua kasih tahu kamu yaitu air terjun Sekumpul ya di Buleleng. Ini tuh ada di desa Sekumpul Buleleng, ini juga udah cukup populer ya di kalangan traveler lokal dan internasional malah ya, karena punya beberapa air terjun dalam satu area. Jadi satu area itu isinya ada beberapa air terjun tahun kedua, sebuah formasi yang cukup unik gitu ya. Dan kayaknya kalau di foto tuh cakep banget ya tahun kedua. Dan pengunjung juga bisa bersantai, berenang juga boleh ya di kolam airnya nih yang jernih, alami dan juga segar. Jadi tahun kedua di antara tiga terjun ini ya, buat kamu yang suka banget ke daerah-daerah air terjun mana nih yang kira-kira bikin kamu penasaran mau kamu datengin?

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,4

Nomor 2 buat kamu nih yang suka banget sama film animasi Moana ya. Ini ada kabar yang bisa dibilang sih bukan kabar yang bisa bikin kamu bahagia atau mungkin kesal juga enggak sih. Ini datang dari yang versi live action ya, Nomor 2 kayak yang kita tahu baru banget dirilis kemarin-kemarin ini ya. Yang dimana sang aktor ya, salah satu aktor utamanya yang memerankan Maui yaitu The Rock ya, atau Dwayne Johnson, Nomor 2 ini ngasih tanggapan personalnya gitu ya atas isu yang bilang kalau film live action Moana itu kurang sukses katanya di box office. Nah, Dwayne Johnson tuh bilang katanya kalau Anda menyukainya bagus, kalau tidak gak masalah gitu ya, di siaran The Hollywood Reporter kemarin tahun 2. Nah, hal itu Dwayne Johnson sampaikan untuk menanggapi adanya isu yang menyebut Moana itu gak begitu sukses di box office karena hanya menghasilkan $264 juta di seluruh dunia dibandingkan dengan anggaran produksinya yang dilaporkan yaitu menyentuh $250 juta. Kenapa fans bilang ini tuh, bukan fans sih, kenapa ada isu ini muncul gitu ya, ya mungkin karena secara penghasilan ini tuh nggak segitunya jauh ya dari anggaran modalnya gitu ya tahun kedua. Film yang dirilis di bioskop bulan lalu itu juga memperoleh skor kritikus 31% di Rotten Tomatoes, sementara skor penontonnya tuh jauh lebih tinggi, itu 88% justru ya. Nah, terkait dengan dua alasan yang udah dikasih, Dwayne Johnson juga menilai kalau terkadang hasil dari kerja keras ya dalam khususnya nih di industri perfilman itu nggak sesuai dengan ekspektasi katanya, dan itu adalah hal yang wajar teman kedua ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri gimana? Karena jujur gue sendiri belum nonton ya filmnya teman kedua karena gue udah cukup puas sih dengan film animasinya. Jadi gue waktu itu ditawarin nonton Moana live action kayak kayaknya nggak usah deh, soalnya kan sama-sama aja kan teman kedua. Tapi buat kamu yang udah nonton kira-kira gimana, lebih bagus yang versi OG-nya, animasinya 3D-nya atau live action-nya nih?

Nadimu by Bunga Citra Lestari ini tahun kedua menutup perjumpaan kita di tanggal 9 Agustus 2026 hari Minggu ini ya. Thank you banget teman-teman berdua yang udah bareng sama gue dari subuh sampai gak kerasa sekarang udah mau jam 10 siang. Abis ini bakal ada ramen nemenin kamu, biasanya ramen nemenin kamu malam, sekarang jadi pagi-pagi nih sampai di segmen sore ceria nanti ya. So teman-teman berdua, gue Nandi Putra, thank you for listening, see you.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2 Menteri UMKM Maman Abdurrahman mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah. Salah satunya dalam memperluas pasar produk dalam negeri dan tentunya juga memperkuat industri nasional pemerintah dan juga perlu memastikan produk yang dihasilkan pelaku usaha memiliki akses pasar yang luas.

Informasi selanjutnya teman Pro 2 Indonesia Super Cup 2026 ditutup dengan kemenangan telak Chelsea 3-0 dan atas AC Milan. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Dan anak asuh Xabi Alonso tersebut kembali raih kemenangan di pramusim setelah kalah dari Spurs dan juga Juventus sebelumnya.

0: Beralih informasi terakhir, teman Pro 2, film The Odyssey karya Christopher Nolan mencapai pendapatan box office global 1 miliar dolar Amerika Serikat dalam waktu 3 minggu setelah peluncuran. Film yang dibintangi Matt Damon sebagai Raja Yunani Odysseus menjadi salah satu film blockbuster terbesar yang mencapai milestone tersebut. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Santai Siang. So enjoy pada siang hari ini.
1: Info Pro 2.

Kamu dan selamat siang teman Pro 2, Rama menemani kamu sekarang nih di Santai Siang. Bakalan ditemenin juga tentunya sama lagu-lagu yang seru dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Ini agak-agak apa ya, anomali ya teman Pro 2. Karena Rama biasanya namanya dijaga malam. Kali ini Rama menemani kamu nih di weekend ini ya, tentunya di siang hari. Semoga buat kamu mungkin yang belum kenal sama Rama gitu ya, karena menjaga malam terus gitu ya, semoga ini menjadi ruang perkenalan yang baru ya teman Pro 2. Meskipun siarannya juga udah lumayan lama ya, karena ya karena ngisinya malam mulu sih teman Pro 2. Dan gimana kabarnya, karena masih tepat di tanggal 9 Agustus 2026 di Minggu siang, semoga juga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Apalagi karena pagi hari tadi gitu ya, pada memilih olahraga, banyak car free day juga. Dan kita juga sebentar lagi akan memperingati hari ulang tahun gitu ya, atau kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan Santai Siang hari ini tentunya juga dengan banyak obrolan teman Pro 2. Kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan supaya makin dekat juga, jangan lupa untuk follow Instagramnya Pro 2 Banten di @RRI_Pro 2 Banten.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibuka.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.
1: Waktunya santai siang.

pada awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Sia.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang Teman Pro 2, tepatnya di Pro 2 Hitlist ya, dimana kita bakalan ngeplay lagu-lagu yang lagi hits belakangan ini. Tentunya sambil ditemenin sama informasi juga. Dan untuk kamu nih Teman Pro 2, mungkin pernah gak sih ngerasa kalau misalkan di keluarga anak yang paling kecil atau si bungsu ini biasanya yang paling rame dan paling sering bikin ketawa. Nah ternyata Teman Pro 2, anggapan ini tuh udah ada hubungannya dengan sebuah riset dari YouGov UK. Dan riset tersebut menunjukkan anak paling muda dalam keluarga tuh seringkali dianggap sebagai sosok yang paling lucu dibandingkan saudara-saudara lainnya gitu ya. Nah menariknya ini bukan berarti anak bungsu selalu punya prestasi paling tinggi atau paling jago bersaing dengan kakak-kakaknya ya Teman Pro 2. Justru mereka bisa menemukan cara untuk mendapatkan perhatian, salah satunya lewat humor, lewat kreativitas dan juga kepribadian yang lebih santai kali ya. Jadi kalau misalkan kakaknya punya piala nih di lemari, si bungsu juga mungkin punya koleksi jokes-jokes receh gitu ya di kepala Teman Pro 2. Jadi coba juga nih diperhatikan, biasanya anak bungsu punya kemampuan bikin suasana yang tadinya serius jadi lebih santai. Dan bisa lewat celetukan random, bisa juga lewat tingkah-tingkah absurdnya sampai ekspresi yang sebenarnya gak lucu-lucu banget ya, tapi entah kenapa satu rumah malah ketawa gitu. Dan yang lebih lucu lagi Teman Pro 2, kadang dia sendiri gak sadar ya kalau dirinya adalah sumber hiburan keluarga. Tapi Teman Pro 2, tentunya riset ini juga gak berarti semua anak bungsu pasti lucu gitu ya, atau punya kepribadian yang sama. Nanti kayaknya anak-anak bungsu dapat pressure gitu, karena tentunya setiap orang juga tetap punya karakternya masing-masing. Hanya saja dinamika dalam keluarga ternyata bisa ikut membentuk bagaimana seseorang menunjukkan dirinya dan mencari perhatian nih Teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi ya sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya Teman Pro 2. Lagu hits selanjutnya akan diplay akan berjudul Nasty dari Tinashe. So enjoy pada siang hari ini ya Teman Pro 2.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kerana. Jangan lupa dengerin 101,6 FM.

0: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Pro 2 Hitlist teman Pro 2, dimana kita bakalan ngeplay lagu-lagu yang hits belakangan ini tentunya ya teman Pro 2. Dan tentunya ditemenin sama informasi nih, dan informasi selanjutnya teman Pro 2 ada di Korea Selatan. Ternyata katanya ada tren yang cukup unik, gara-gara katanya biaya hidup tuh makin tinggi ya katanya. Nah, muncul aplikasi dan situs yang memungkinkan penggunanya melakukan simulasi belanja teman Pro 2. Jadi kamu bisa pilih barang, bisa masukin ke keranjang, bahkan seolah-olah pesan makanan juga bisa, tapi sebenarnya nggak benar-benar melakukan pembayaran ya. Nah, platform seperti ini dikenal sebagai Dopamine Site yang ternyata cukup populer di kalangan Gen Z teman Pro 2. Dan karena pengguna tuh tetap bisa merasakan sensasi puas seperti belanja beneran gitu ya, tapi dompetnya aman, saldonya juga nggak berkurang gitu ya, dan yang paling penting nggak ada drama setelah check out gitu, dan nggak ada penyesalan teman Pro 2. Jadi tentunya kamu bisa punya keranjang belanja penuh, check out berkali-kali, tapi semuanya cuma simulasi. Nah, rasanya seperti belanja beneran, bedanya yang keluar bukan cuma uang, tapi dopamin teman Pro 2. Nah, menurut Profesor Emeritus Psikolog di Universitas Nasional Seoul, Kwakum Jo, itu katanya tren ini bukan cuma soal mencari kesenangan dan aktivitas belanja aja ya. Platform tersebut juga bisa jadi cara untuk melampiaskan dorongan konsumsi mungkin teman Pro 2, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi. Dan kalau dipikir-pikir, cukup relate juga ya teman Pro 2, karena kita tetap bisa merasakan serunya berburu barang, membandingkan harga, memasukkan semuanya ke keranjang, tanpa sebenarnya harus berhadapan langsung gitu ya, dengan notifikasi saldo tidak mencukupi. Anyway, sebelum kita lanjut lagi, karena Pro 2 Hitlist pada siang hari ini ngeplay lagu-lagu hit, so lagu selanjutnya datang dari Sal Priyadi dengan judulnya Mesra-mesraannya Kecil-kecilan dulu teman Pro 2. Enjoy ya.
1: Bye.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: Televisi.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu tentunya di Santai Siang dan Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang lagi cari tempat baru tentunya buat healing-healing tipis dan juga jajan-jajan, mungkin juga pengen nonton musik ya teman Pro 2, Rama mau rekomendasiin satu event yang namanya adalah Kota Serang Fair 2026 ya, yang digelar tentunya selama 4 hari mulai dari tanggal 7 sampai 10 Agustus 2026 dan tentunya ini udah masuk ke hari ketiga. Jadi buat kamu yang weekend ini masih belum punya agenda teman Pro 2, mungkin bisa masuk kali ya ke daftar tujuan kamu di hari ini karena di sore hari langsung mulai teman Pro 2. Jadi Kota Serang Fair 2026 tuh enggak cuma menawarkan konser musik aja. Di sini kamu juga bisa menemukan beragam kegiatan mulai dari pameran UMKM, kulinerannya juga ada sampai produk-produk kreatif lokal ya. Jadi sambil menikmati penampilan dari gestar lokal sampai nasional juga ada. Kamu juga bisa kulineran dan tentunya berburu produk menarik tentunya dari pelaku usaha Kota Serang ya teman Pro 2. Yang lebih menarik lagi, event seperti ini tuh bukan cuma soal hiburan aja, karena kehadiran kamu sebagai pengunjung juga bisa memberikan dampak langsung gitu ya buat para pelaku UMKM. Karena ya mungkin setelah puas nonton konser, jangan pulang cuma bawa video aja gitu di galeri, siapa tahu bisa pulangnya bawa makanan, bawa produk-produk lokal teman Pro 2. Dan tentunya antusiasme masyarakat di hari pertama dan hari kedua itu lumayan sangat-sangat masif sekali ya. Karena kebetulan Rama kemarin juga ditemenin sama Bram Adi dari penyiar Pro 1 Banten. Itu kita siaran di sana di studio mini RRI Banten teman Pro 2. Kamu juga bisa langsung hadir juga ke sana, langsung aja ikutan siaran gitu ya karena bakalan seru banget. Dan di hari ini juga gestarnya ada Biru Baru dan juga tentunya ada Budi Doremi. So bisa langsung masuk aja dan langsung persiapan kayaknya di siang hari ini teman Pro 2, untuk sore harinya bisa jajan-jajan, bisa berkulineran, terus jajan-jajan UMKM, produk-produk lokal, dan ya tadi ada Budi Doremi dan juga Biru Baru ya.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Gin, kamu kenapa? Kok oleng sih? Kamu sakit?
1: Iya nih, Ol. Pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah, Ol. Nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak, bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

0: Sofia.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang pada siang hari ini, tentunya teman Pro 2 tentunya di segmen Pro 2 Hitlist, di mana kita bakalan ngeplay lagu-lagu hits belakangan ini ya, ditemenin sama beragam informasi. Dan ada kabar menarik juga dari dunia musik Indonesia, kali ini datang dari produser gitu ya, namanya Lava Pratomo, teman Pro 2, yang baru saja merilis sebuah EP kolaboratif bertajuk Garis Tegak. Dan proyek ini sekaligus juga menjadi penanda 12 tahun perjalanan Lava di industri musik, teman Pro 2. Nah, yang menarik, EP ini juga bukan cuma menghadirkan satu atau dua musisi aja, karena Lava nih berkolaborasi dengan 12 dalam 6 pasangan kolaborasi, teman Pro 2. Ada Feby Putri bersama Metermos, ada juga Nadif Basalamah dan juga Hursa, ada Ari Lesmana bersama White Chorus, Isyana Saraswati dengan Jason Ranti, Bilal Indrajaya bersama The Johnson, dan juga yang terakhir Hindia bersama Banda Naira. Sebuah kolaborasi yang mungkin jarang pikirannya teman Pro 2, tapi digabungkan langsung nih sama produser Lava Pratomo ini. Dan single pembukanya berjudul Seperti Angka 8 yang mempertemukan Feby Putri dan Metermos. Lagu ini juga udah dirilis di seluruh platform digital pada 4 Agustus 2026 ya. Sementara lagu-lagu lainnya bakal dirilis secara bertahap teman Pro 2 setiap bulan. Jadi buat kamu yang suka musik dengan kolaborasi unik, wajib pantengin terus proyek ini ya. Nah, yang bikin Garis Tegak juga makin menarik, karena selama 12 tahun berkarir, nama Lava Pratomo tuh lebih sering berada di balik layar ya, dan hadir melalui karya musisi lain. Dan lewat EP ini, untuk pertama kalinya nama Lava justru terpampang di sampul sebuah proyek musik. Dan proses pembuatannya juga bukan sekedar mengundang musisi untuk mengisi lagu yang udah jadi, karena semuanya lagu tuh katanya dibangun lewat workshop teman Pro 2, dimana para kolaborator bertemu langsung dalam satu ruang untuk mengembangkan ide, untuk nulis, sampai merekam bersama sama ya. Dan seluruh proses tersebut dilakukan di Shive Studio. Jadi bisa dibilang Garis Tegak tuh bukan cuma kumpulan lagu kolaborasi aja ya, tapi juga hasil dari pertemuan ide dan karakter 12 musisi dalam satu proyek.

0: Sia.
1: Kau masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu tentunya di Santai Siang dan Pro 2 Hit List ya, dimana kita ngeplay lagu-lagu hits belakangan ini teman Pro 2. Dan tentunya ditemenin sama informasi nih ya, kalau misalkan kamu mungkin pernah kepikiran teman Pro 2 punya produk-produknya Apple seperti iPhone, Apple Watch, atau mungkin iPad, MacBook yang terbaru gitu ya. Mungkin kita sering gitu ya di kepala kayaknya pengen beli deh, tapi pas waktu ngeliat harganya kayaknya tahun depan deh. Nah sekarang Apple punya opsi baru teman Pro 2 yang tentunya bikin kamu punya perangkat Apple tanpa harus langsung keluarin uang sebesar harga belinya ya. Karena lucunya dari Apple resminya nih teman Pro 2 ini menghadirkan program bernama Apple Upgrade. Karena lewat program ini pengguna bisa menyewa berbagai perangkat Apple tentunya dengan sistem pembayaran bulanan. Jadi bukan langsung beli dan bayar lunas ya, tapi kamu bisa membayar biaya sewa setiap bulan sesuai perangkat dan durasi yang dipilih ya. Intinya ini rental-rental HP teman Pro 2, tapi versi resmi dari Apple-nya ya. Nah untuk iPhone-nya sendiri kalau kita ngelihat dari tarif resminya dari kalau misalkan hitungan dolar Amerika Serikat itu sekitar 17,99 ya, 18 dolar ya lah ya, atau sekitar 325.000 per bulannya teman Pro 2. Sementara Apple Watch dan juga iPad itu mulai sekitar 216.000 rupiah ya. Dan untuk MacBook-nya itu kurang lebih sekitar 451.000 per bulan. Dan masa sewanya sendiri itu bisa dipilih ya antara 12 sampai 24 bulan. Tapi tentu aja harga tersebut juga bukan angka yang berlaku di semua perangkat, karena besaran biaya akan bergantung pada model perangkat yang kamu pilih dan berapa lama masa sewanya ya. Jadi makin tinggi spesifikasinya, kemungkinan biaya bulanannya juga ikut menyesuaikan. Dan program ini katanya sebenarnya itu bukan sesuatu yang benar-benar tiba-tiba ya, karena kabar mengenai Apple Upgrade sebelumnya sebenarnya udah dibocorkan teman Pro 2 di Bloomberg pada akhir Juni 2026. Sekarang program tersebut dijalankan Apple bersama perusahaan layanan finansial Klarna. Dan konsep seperti ini juga cukup menarik ya buat yang pengen menikmati perangkat terbaru tentunya tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Tapi ya namanya sewa dan juga rental ya teman Pro 2, tentunya itu bukan kepemilikan kamu ya. Tapi kalau misalkan untuk dijadikan bahan percobaan nih, kamu pengen tahu trial nih, kira-kira aplikasi ini atau elektronik seperti ini nih worth it atau enggak sih untuk dibeli, itu kayaknya bisa jadi modal yang bagus juga sih teman Pro 2.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Sebastian.
1: Please Please Please by Sabrina Carpenter menjadi salah satu lagu yang direquest pada santai siang hari ini ya teman Pro 2. Tentunya masih ditemenin juga sama Rama dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Jadi perjalanan kita panjang banget ya. Kali ini kita masuk ke informasi selanjutnya teman Pro 2. Mengingat kamu-kamu yang mungkin gitu ya malas olahraga nih, Rama kasih semacam motivasi gitu ya. Karena ada seorang kakek berusia 63 tahun asal Tangerang Selatan teman Pro 2 bernama Restu Didik yang berhasil mencatatkan run streak-nya selama 1946 kayak tahun ya teman Pro 2, tapi lebih tepatnya ini 1946 hari berturut-turut, yang artinya selama kurang lebih hampir 5 tahun dia udah konsisten berlari setiap hari tanpa pernah memutus kebiasaan tersebut teman Pro 2. Nah, menariknya Didik tuh ternyata enggak langsung jadi pelari yang kuat gitu ya. Dia mulai berlari pada September 2017 karena ingin menjaga kesehatannya. Yang sebelumnya dia katanya mengaku sering mengalami masalah kesehatan dan beberapa kali harus masuk rumah sakit. Nah, dari situ ada semacam evaluasi kali ya, ada refleksi diri. Dia juga memutuskan untuk mulai mengubah kebiasaan hidupnya. Tapi awalnya juga bukan langsung lari jauh teman Pro 2. Tentunya Didik juga kan berumur 63 tahun ya, mengingat udah kakek-kakek nih, kakek Didik nih. Nah, dia juga memulai tentunya dengan jalan kaki cepat, tentunya mengelilingi kompleks setelah sholat subuh. Pelan-pelan yang awalnya cuma jalan kaki berubah jadi lari, lalu semakin konsisten sampai akhirnya mampu mengikuti berbagai event lari teman Pro 2. Mulai dari 5K, 10K, half marathon sampai full marathon teman Pro 2 di umur 63 tahun pernah ia jalani ya. Jadi kalau sekarang kamu baru kuat lari gitu dari kamar ke dapur terus ngos-ngosan, ya tenang, santai aja, semuanya juga ada prosesnya. Karena cerita dari Pak Restu Didik ini tuh bisa menunjukkan kalau olahraga bukan selalu soal siapa yang paling cepat atau siapa yang paling jauh ya. Kadang yang paling penting adalah konsistensinya teman Pro 2. Sedikit demi sedikit tapi dilakukan terus-menerus nih.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Santai Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang, tempatnya di Muda Kreatif ya teman Produa. Dan karena sekarang udah masuk jam makan siang, kayaknya akan oke banget untuk ngebahas sesuatu yang kelihatannya sederhana tapi sering bikin kita overthinking gitu ya. Itu adalah dinamika atau dilema makan siang. Apakah hari ini? Coba deh teman Produa, ada gak sih diantara kamu yang mungkin kalau ditanya mau makan apa, jawabannya terserah aja gitu ya. Tapi kalau dikasih pilihan, semuanya ditolak. Misalkan pengen ayam, bosan. Pengen bakso, lagi gak pengen. Pengen seblak, kepedasan. Pengen nasi padang, kemarin baru makan. Lah, terus sebenarnya mau apa ya teman Produa? Nah, kadang masalah kita bukan gak punya makanan ya, tapi terlalu banyak pilihan. Apalagi kalau lagi kerja atau lagi kuliah teman Produa, jam istirahat cuma sebentar, tapi 15 menit pertama malah habis buat buka aplikasi makanan gitu ya. Belum lagi scroll menu, lihat harganya, lihat ratingnya, masukin keranjangnya, keluar lagi karena ongkirnya ya mungkin teman Produa. Akhirnya makan apa? Ya, nasi sama kerupuk yang udah tersedia di depan mata gitu ya. Paling juga warteg-warteg di sekitaran aja teman Produa. Nah, belum lagi dilema antara makan yang enak, makan yang murah, atau makan yang sehat nih teman Produa. Kalau semuanya bisa didapat sekaligus, hidup mungkin terlalu sempurna gitu ya. So, siang ini kamu tim yang langsung tahu mau makan apa, atau tim yang baru menentukan menu tuh setelah perutnya mulai demo nih teman Produa. Karena terkadang yang bikin lapar tuh bukan gak ada makanan nih ya, tapi kebanyakan pilihan makanannya sih.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Santai Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman bro dua. Dan setelah ngobrolin seputar makan apa hari ini, mungkin muncul lagi pertanyaan kedua ya teman bro dua, itu adalah makan sebanyak apa. Karena kita semua mungkin pernah mengalami sebuah tragedi setelah makan siang gitu ya. Awalnya cuma makan secukupnya, tapi begitu lihat nasi anget lagi, ayam lagi, sambal, lalapan, kerupuk, akhirnya semua masuk ya teman bro dua. 15 menit kemudian badan mulai kerasa berat dan mata mulai turun, dan juga pekerjaan di depan laptop juga mulai berubah menjadi white noise ya. Akhirnya 1 jam ketiduran, 2 jam ketiduran, dan 3 jam kaget. Dan teman berdua, rasa ngantuk setelah makan emang bisa dipengaruhi berbagai faktor juga, termasuk ritme biologis tubuh gitu ya. Belum lagi ada kualitas tidur malam sebelumnya, aktivitas-aktivitas lainnya, serta jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Jadi jangan selalu menyalahkan nasi ketika kamu mengantuk setelah makan ya. Yang penting makan siang tetap dilakukan dengan porsi yang sesuai kebutuhan. Jangan sampai karena takut ngantuk akhirnya malah gak makan sama sekali nih. Nah, tubuh tuh tetap membutuhkan energi ya, tentunya untuk menjalani aktivitas sampai sore teman berdua. Kalau misalkan kamu punya aktivitas padat setelah makan, mungkin kamu bisa memilih makanan dengan komposisi yang lebih seimbang dan tidak makan secara berlebihan. Jadi selalu ingat, makan siang itu buat mengisi energi ya, bukan mengisi perut sampai laptop ikut kelaparan juga nih teman berdua.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Halo teman Pergaulan Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini ya teman Pro 2. Dan sekarang Rama bakalan kasih beberapa tips sederhana supaya jam makan siang gak selalu jadi sesi pengambilan keputusan paling sulit dalam hidup ya. Tentunya yang pertama teman Pro 2, punyalah atau milikilah beberapa menu andalan atau comfort food kamu gitu ya. Misalnya kamu punya 5 pilihan makanan yang gampang dicari dan sesuai budget. Jadi setiap siang tuh gak perlu mengadakan rapat keluarga atau rapat di kepala sendiri gitu ya, hanya menentukan makan apa. Terus yang kedua tentunya juga perhatikan porsi dan komposisi makanan ya. Gak harus mahal dan gak harus selalu fancy ya teman Pro 2. Yang penting ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, sayur atau buahnya, atau cukup cairannya ya teman Pro 2. Jadi sesuaikan juga nih dengan aktivitas kamu setelah makan. Lanjut lagi yang ketiga, kalau memungkinkan kasih tubuh kamu juga untuk istirahat sebentar ya. Gak harus tidur lama, sekedar duduk-duduk santai, ngobrol atau jalan sebentar setelah makan itu bisa membantu kamu merasa lebih siap melanjutkan aktivitas. Dan yang terakhir teman Pro 2, jangan jadikan makan siang sebagai sumber stres ya. Makan adalah kebutuhan, tapi juga bisa jadi momen untuk menikmati hidup juga ya. Selalu ada kata-kata juga kayak semacam istilah atau mungkin satu kalimat gitu ya. Makanlah seperti kamu makan makanan terakhir kamu gitu. Jadi itu rasanya nikmat banget teman Pro 2. Oke, selamat siang teman Pro 2, dan ingat juga ya, jangan sampai karena terlalu lama mikirin mau makan apa, akhirnya jam makan siangnya berubah jadi jam makan sore ya. Tapi intinya juga makan secukupnya, nikmatin makanannya, dan tentunya lanjutkan harinya dengan semangat nih.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Malaysia.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Prodo Banten, teman terbaik kamu. Seperti biasa, teman Prodo di santai siangnya kalau udah masuk range antara jam 1 menuju jam 2. Artinya kita masuk ke info olahraga ya. Ada kabar menarik dari Indonesia Super League 2026, teman Prodo, karena Chelsea baru saja menutup laga pramusim menghadapi AC Milan dengan kemenangan telak 3-0 ya. Tapi selain skor, ada satu nama yang juga menarik perhatian teman Prodo, yaitu adalah Marco Palestra. Pelatih Chelsea Xabi Alonso memberikan pujian tentunya untuk pemain berusia 21 tahun tersebut ya. Karena menurut Alonso sendiri, katanya Palestra ini punya kemampuan beradaptasi yang cepat, bahkan saat menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta Sabtu 8 Agustus 2006, Palestra dimainkan di posisi yang lumayan berbeda ya teman Prodo. Nah, Alonso menyebut sejak awal dirinya udah melihat Palestra sebagai pemain yang tentunya fleksibel dan serba bisa. Menurutnya kemampuan seperti ini juga penting ya, karena sepak bola modern menuntut pemain untuk nggak cuma bisa menjalankan satu tugas aja. Pun Xabi Alonso juga mengaku udah memantau perkembangan Palestra sejak hari pertama di Chelsea. Ia juga melihat pemain muda tersebut terus berkembang selama tur pramusim dan memberikan dampak besar untuk tim ya. Salah satu yang diapresiasi adalah rasa lapar Palestra untuk terus berkembang dan memberikan kemampuan terbaiknya. Nah, teman berdua, pendekatan ini ternyata emang menjadi bagian dari filosofi Alonso di Chelsea ya. Ia ingin para pemainnya bisa beradaptasi dengan berbagai sistem permainan, dan menurutnya juga posisi pemain di atas kertas hanyalah gambaran awal. Ketika pertandingan berlangsung, pemain harus aktif bergerak, bisa melakukan rotasi dan menciptakan dinamika. Alonso juga bahkan ingin Chelsea menjadi tim yang sulit ditebak, pengen fleksibel juga, dan tentunya memberikan ancaman ya. Jadi jangan sampai lawan udah hafal nih sama polanya, karena Chelsea bisa tiba-tiba ganti cara bermain. Ya ibaratnya bukan cuma plan A sampai Z aja, tapi kalau perlu bikin alfabet baru ya teman Pro 2. Dan di laga ini filosofi tersebut juga berbuah manis. Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan dengan skor 3-0 lewat 2 golnya Joao Pedro dan 1 golnya dari sang kapten Moises Caicedo.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Siang.
1: Masih ditemenin sama Rama di Santai Siang kali ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen info olahraga. Dan teman Pro 2, ada kabar duka datang dari dunia sepak bola karena Jorge Messi nih, ayahnya dari mega bintang Argentina Lionel Messi, itu meninggal dunia pada waktu Jumat malam waktu setempat di Rosario, Argentina ya. Jorge menembuskan nafas terakhirnya dalam usia 68 tahun setelah menjalani perawatan medis akibat penyakit yang dideritanya. Kabar tersebut juga dikonfirmasi ke keluarga Jorge kepada media internasional Reuters. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Jorge diketahui menjalani perawatan secara bergantian di fasilitas medis dan kediamannya di Rosario. Dan di masa-masa terakhirnya, Jorge didampingi sang istri ya, Celia, serta anak-anaknya Rodrigo, Matias, dan juga Mariasol. Dan Lionel Messi sendiri diketahui sempat meluangkan waktu bersama sang ayah setelah Piala Dunia sebelum kembali menjalani aktivitasnya bersama Inter Miami ya. Hubungan ayah dan anak ini emang dikenal sangat dekat banget, karena Jorge itu bukan hanya sosok ayah bagi Messi, tapi juga menjadi salah satu orang yang menemani perjalanan karirnya sejak usia muda ya teman Pro 2. Jorge bahkan sempat menjalankan peran sebagai perwakilan Messi selama beberapa tahun. Sejak awal perjalanan Messi di Barcelona, Jorge terus menjadi ayah yang berada di sisi putranya. Tentunya juga Messi juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya selalu membutuhkan persetujuan sang ayah sejak kecil ya, termasuk meminta pendapat Jorge setelah menjalani pertandingan. Dan kondisi kesehatan Jorge sebelumnya juga sempat menjadi perhatian publik teman Pro 2 saat Messi mencetak hat-trick pada laga pembuka Piala Dunia 2026. Messi memang terlihat emosional dan menangis ketika merayakan gol pertamanya. Dan setelah pertandingan, Messi menjelaskan bahwa air matanya bukan karena pertandingan, melainkan karena dirinya sedang melewati beberapa hari yang sulit. Dan kabar duka itu juga mendapat perhatian dari Newell's Old Boys. Ini merupakan klub Argentina yang menjadi bagian dari masa kecil Lionel Messi. Dan klub tersebut menyampaikan penghormatan kepada Jorge melalui pernyataan di media sosial. Dan teman Pro 2, tentunya dibalik juga seorang pemain sebesar Lionel Messi gitu ya, ternyata ada sosok keluarga yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya mendapatkan dukungan dan juga masukan. Dan kepergian Jorge tentu menjadi kehilangan besar bagi Messi dan seluruh keluarganya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Sofia.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di sesi info olahraga ya pada siang hari ini. Tadi Rama udah bawain beberapa hal seputar sepak bola. Kali ini ada kabar panas nih dari lintasan MotoGP, teman Pro 2. Karena Jorge Martin tampil dominan di sprint MotoGP Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone Sabtu 8 Agustus 2006. Nah, Jorge Martin nih start dari pole position dan berhasil mempertahankan posisi terdepan dari awal hingga finish ya teman berdua. Tentunya menang dengan keunggulan sekitar 1,5 detik, which is itu sangat-sangat jauh sekali ya, lumayan jauh kalau untuk ukuran MotoGP teman berdua. Nah, yang bikin menarik lagi adalah podium sprint kali ini benar-benar jadi miliknya Aprilia, karena Ai Ogura finish di posisi kedua, disusul lagi sama Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Jadi tiga pembalap teratas semuanya mengendari Aprilia. Dan kalau misalkan kita ngobrolin seputar Ducati, kali ini harus puas melihat rivalnya berpesta di podium ya. Nah, sejak awal balapan Martin langsung tancap gas. Ogura juga menjadi pembalap yang paling dekat dengan Jorge Martin, sementara Fabio Di Giantonio itu sempat berada di posisi ketiga. Dan di lap kedua Di Giantonio mencoba menyalip Ogura di tikungan farm ya, tetapi justru melebar teman Pro 2, dan kesempatan itu langsung dimanfaatkan lagi oleh Ogura untuk mengamankan posisi kedua. Dan Martin pun semakin nyaman di posisi terdepan, dan juara dunia 2024 tersebut kemudian melaju tanpa banyak tekanan sampai garis finish. Tentunya kemenangan ini juga menjadi sprint ketiganya Martin musim ini, sementara Ogura kembali naik ke podium dan terus memberikan tekanan dalam persaingan klasemen MotoGP ya teman Pro 2.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Santai siang.
1: Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kabar terakhir dari info olahraga pada siang hari ini datang dari transfer panas dari Liga Inggris tentunya ya. Arsenal resmi mendatangkan Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer mencapai 75 juta pound sterling, teman Pro 2. Gelandang asal Brasil ini juga mendapatkan kontrak jangka panjang tentunya bersama The Gunners. Dan buat kamu yang mungkin mengikuti Premier League, nama Bruno Guimaraes tentu udah gak asing lagi ya, karena sejak bergabung dengan Newcastle dari Lyon pada 2022, kalau gak salah teman Pro 2, Bruno tuh langsung menjadi salah satu pemain penting di lini tengahnya The Magpies ya. Bahkan dia ikut membantu Newcastle meraih piala Liga Inggris pada 2025 kalau gak salah, sekaligus mengakhiri penantian panjang klub untuk sebuah trofi besar ya. Nah sekarang Bruno bakal memulai tantangan baru bersama Arsenal, dan kepindahan ini tentu bukan cuma soal pindah klub atau angka transfer yang fantastis aja ya. Dari pernyataannya, Bruno juga punya motivasi besar untuk bergabung dengan Arsenal, teman Pro 2, karena ingin memenangkan lebih banyak trofi dan membuat sejarah bersama klub London tersebut. Dan kalau kita melihat ambisi Arsenal beberapa musim terakhir, emang kedatangan Bruno jelas bisa jadi tambahan penting ya. Arsenal mendapatkan gelandang yang sudah berpengalaman bermain di Premier League, punya karakter kuat, dan tentunya juga terbiasa berada dalam pertandingan dengan tekanan yang tinggi nih.

0: dari chartnya top 20. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20, yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
1: Number 20.

0: Kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku tren makeupnya agak susah ditiru, apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana. Posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya di posisi 14. Sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: kita baru sampai di posisi 13. Masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara satu minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: buat menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan? Lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Ade Govinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Ade Govinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Sheila on 7 dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara 1 kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya, kita dengerin dulu Sheila on 7 yang ini.
1: Number 2.

0: karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19, Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18, Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10, Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8, ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6, Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3, Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara 1 baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: disebut ya. Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Anti Normal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Produ FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Produ, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Elana Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Produ, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Produ. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Produ. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Produ. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Produ di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman berdua, di minggu ke-6 ya, This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Peringkat ke-11 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman perdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman perdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama Pro 2 masih ditemani sama gue, Lani Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh kemampuan 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: 3 Our Top 3 This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Risk It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye. Oh, I just might.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu. Hit Music Station Produa.
3: Balik lagi ditemenin sama Rama di Sore Ceria ya, teman Produa. Setelah tadi kamu ditemenin sama Top 20 nasional maupun internasional dari Produa Jakarta. So kali ini juga udah menjadi penghujung ya, karena Rama menemani kamu tadi dari siang sekitaran jam 10 pagi sampai jam 3. Dan kita sebentar lagi akan bergabung sama teman-teman yang ada di studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026, teman Produa, bersama BTB dan tentunya dan Bram Adi dari perwakilan Pro 1 dan juga Pro 2 Banten ya. So teman Produa, tanpa basa-basi lagi kita akan bergabung sebentar lagi.

0: Dan nanti ya di jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Barat ini kita atau kami akan kembalikan ke studio terlebih dahulu ya Alf ya.
1: Betul.
0: Untuk mendengarkan warta berita daerah ya. Tapi kalau Anda atau Pro 2 masih pengen dengerin
2: don't
0: kita.
2: Don't worry, be happy pokoknya.
0: Iya, masih bisa ya setelah nanti warta berita selesai atau ke 101,6 FM Pro 2 Banten gitu. Betul enggak BTB?
2: Betul.
1: Kita akan segera mengudara di sana ya.
0: Yes. Oke, ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami bertiga ya, trio.
2: Trio.
0: Trio apa nih? Nah, kita nyari nama dulu ya. Oke ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Studio Mini RRI Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman, mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI.

0: di studio mini RRI ya.
1: Betul.
0: Dari sini ya.
1: Hari ini ada BTB,
0: Bram Adi,
1: dan juga
2: Alfi.
1: Iya. Alfi. Ya.
0: Nah, udah ada trio BA wajak. Jangan tapi ya.
1: Jangan dong. Udah tahu nih arahnya, cuma iya. jangan disebut. Oh,
0: baru kepikiran ya. Tadi ini kita udah mikirin ya kan. Kepikiran tapi kayaknya gak bagus deh kalau disebut.
2: Mereka ya. Kasih-kasih iya. Kita waktu untuk mikirin lagi ya.
0: Benar. Dan studio mini RRI Banten ini juga disponsori oleh
1: Banyak banget nih Bram hari ini ya.
0: Ada
1: ya,
0: apa aja
1: yang memberikan sponsor.
0: Ada untuk Cosmic, studio mini. Ya, ada Twin Photo and Video,
1: yes, lalu ada Paros. Kemudian Dunia Taman Sari Hotel dan Dunia Kitchen,
0: yes, dan juga ada Ras Ai. Ya, itu dia sponsor yang menyponsori bener, kita bener, ya bener. Dan juga kalau misalkan kita lagi mau nonton konser ya di Kota Serang Fair, tapi pengen makan berat ya, selain jajan-jajan UMKM ya, itu di mana sih Bet? Ada nggak rekomendasi?
1: Ini gampang banget, Mam Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin bingung gitu ya, kan biasanya mengisi perut dulu gitu
0: iya,
1: kan. Apalagi kalau orang Indonesia tuh nggak bisa kalau nggak makan nasi.
0: Iya,
1: ngerasa
0: betul.
1: Ngerasa belum kenyang kalau belum makan nasi gitu kan. Nah, kamu tinggal datang aja ke Dunia Kitchen karena semua ada di sana, teman-teman Pro 2. Satu tempat banyak kebutuhan itu pasti bakal terpenuhi. Jadi kalau kamu beli minimal konsumsi 300 ribu aja,
0: iya?
1: Itu udah free karaoke 2 jam, Bram Adi.
0: Waduh.
1: Alfi juga.
0: Alfi ya, enak banget ya, abis makan kenyang karaoke 2 jam.
1: Benar. 2 jam lagi.

0: mager, capek. Itu bisa nginep di mana kira-kira? Ada rekomendasi enggak nih dari BTB nih?
1: Ini enggak lain enggak bukan gitu ya, Bang Adi gitu kan. Karena di Hotel Nunia Taman Sari juga ada promo luar biasa.
0: Apa tuh?
1: Jadi nginep semalam ini cuma 380.000 aja. Wah. Per malam.
0: Iya.
1: Ini udah termasuk sarapan.
0: Okay.
1: Free Netflix.
0: Iya.
1: Terus nginepnya enak gitu loh.
0: Wah, enak kalau bangun-bangun sarapan gitu ya, habis capek ya, bisa ambil Netflix kan.
1: Betul.
0: Juga ya, seru banget ya, terus pasti ya.
1: Kalau misalkan Alfi dan keluarga gitu ya, mau ngadain meeting gitu.
0: Oh, meeting.
1: Misalkan mau
0: meeting keluarga,
1: meeting tahunan keluarga,
0: family gathering
1: gitu ya. Yeah. Kita juga ada meeting room nih.
0: Oh.
1: Mulai dari Rp100.000 aja.
0: Wow. Terus ada apa lagi nih?
1: Banyak banget, pokoknya ada gathering kecil, mau training kantor itu bisa gitu kan. Selain itu ada, kalau mau ada syukuran-syukuran keluarga, syukuran.
0: Iya.
1: Kita juga include.
0: Apa tuh?
1: Include tumpeng, murah banget lagi.
0: Berapa?
1: Cuma Rp500.000 aja.
0: Udah, waduh, Kalau misalkan
1: mager kemana-mana, ini free delivery. Kurang dari 10 km
0: minimal, maksimal 10 kilo ya. Oke, menarik gitu. Banget ya ini ya, Nunia Hotel dan Nunia Kitchen ini ya. Jadi itu dia ya yang mensponsori keberlangsungan studio mini,
1: yes.
0: RRI juga. Jadi kita masih tetap ya sampai nanti jam 10 kita juga malam. Udah on air di 101,6 FM ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami ya di 101,6 FM dan juga 94,9 FM.
2: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: obat yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sildenafil Ure dengan kode 40. Yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet?
2: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
3: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
4: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
2: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
4: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernafasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan merokok dan vaping dari sekarang.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih disiarkan dari Studio Mini RRI Banten ya di Kota Serang Fair 2026. Masih barengan juga bersama Bram Adi dan juga
2: BTB is here.
1: Ya, udah mulai ramai ya.
2: Betul.
1: Pengunjung ya, sudah mulai lalu lalang. Ini udah mulai sore, udah mulai jam 4 ya, udah mau jam 5 nih pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya. Dan kita bakalan ngobrol lagi nih, Bet ya, kali ini. Ada siapa nih, Bet? Kita ini perkenalkan apa kenalan sendiri?
2: Kita perkenalkan dong.
1: Dari siapa, Bet?
2: Ini abis perform, baru banget abis perform gitu
1: iya,
2: kan.
1: Masih keringetan
2: masih
1: juga.
2: Masih ngos-ngosan. Ya. Tapi langsung menyempatkan datang ke studio mini RRI Banten.
1: Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan ini langsung. Baru turun.
2: Gitu
1: respect,
2: kan.
1: Respect ya.
2: Langsung aja sudah hadir bersama kita, Lunar. Kita absen dulu, ada Ozil, Ray, dan juga Andra.
3: Halo.
1: Itu dia, karena mic-nya ada dua.
2: Halo-halonya. Oke, gimana nih dari teman-teman Lunar, katanya baru banget abis perform. Ini beneran masih ngos-ngosan teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 gitu kan?
3: Iya.
4: Masih. Baru banget turun.
1: Gimana nih perasaannya? Jadi berarti line up opening nih di hari ini ya? Jadi iya, yang pertama ya, gimana perasaannya?
4: Pertama banget. Gimana, Jil? happy sih. Yang pertama, feel very honored ya.
2: Oh.
4: Bisa diundang KSF.
1: Oke. Okay.
4: Jujur happy banget.
1: Kalau dari Ozil? Happy juga.
3: Iya.
1: Oke. Andra
3: sedikit nervous.
1: Kenapa nih nervousnya nih, boleh Andra?
3: Karena menurut gue ini kayaknya tergede kayaknya, panggung tergede
1: dari Lunar
3: ya,
1: sendiri.
3: Dari Lunar, ya.
1: Oh, first time berani ya?
3: First time ya.
1: Nah, persiapannya gimana nih, karena kan ini lumayan gede nih eventnya.
3: Persiapan maksudnya gimana?
1: Iya, untuk tampil.
3: Untuk tampil ya, persiapan ada gitar kan masih.
1: Oh iya. Oke. Maksudnya ini nih. Coba Ray.
4: Pas itu kita prepare dari.
1: Nah iya.
4: Prepare-nya gimana? Bukan alat-alatnya.
3: Prepare-nya yang pasti berdoa dulu ya bersama.
2: Oke. Good.
4: Persiapan
2: mental. Bener.
4: Yang pasti kita latihan dari jauh-jauh hari.
2: Ya. Ah.
4: Kita udah latihan 2 minggu sebelum KSF kalau nggak salah. 2 minggu sebelum.
2: Wow.
1: Itu udah lumayan lama ya persiapannya ya.
2: Tapi juga Ray bilang karena such an honor gitu kan, bisa diundang ke Kota Serang Fair. Ini gimana ketika tahu dapat undangan dari Kota Serang Fair untuk menjadi opener gitu kan? Boleh dong diceritain.
4: Gimana ya? Aku dengar pertama dari Ozil kan. Itu kayak serius gitu, kayak Lunar diundang KSF. Karena kayak keren aja gitu.
2: Iya, lanjut aja.
1: Oke. Okay.
4: Ozil kan yang tahu dulu.
2: Boleh ke Ozil dulu kita.
5: Jujur pertama dikasih info mau main di sini kayak kaget. Wah. Sini.
1: Serius dah. Meragukan ini.
2: Meragukan kayak emang iya gitu kan. Terus Ozil,
5: terus harus mikirin dulu kayak wah ini panggung gede nanti harus bagaimana, serius apa gitu.
2: Oke. Okay. Itu kalau boleh tahu dihubunginnya by apa? By DM kah atau ketemu langsung atau gimana?
5: Di chat.
1: Ya. Oh, siapa tuh yang ngechat? Info dari mana?
5: Dari Om Ludi.
2: Oh. Terus pas dengar kabar itu gimana? Kayak serius kita bakal ini gitu.
5: Persis begitu.
1: Iya. Ya kan karena kan tadi juga kata Ray ya. Apa kata Andra yang panggung

0: panggung pertama yang paling besar gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Sempat nervous juga kan.
1: Sempat nervous Angga. Juga.
0: Berarti ya oke lah.
1: Oke lah. Gimana Ray?
2: Apa ya, kagetnya tuh bener-bener yang kayak, wah beneran. Gitu tuh, kayak... Kata Ojo juga kita harus serius apa, prepare-nya harus siap apa. Karena panggung gede juga kan.
1: Iya.
2: Takut kurang, takut kita itu kurang proper untuk sebuah panggung gede. Jadi kita kagetnya lumayan.
1: Shock aja gitu, shock banget gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau Ray gimana, kalau boleh tahu kan tadi disampaikan latihannya 2 minggu.
2: Iya.
1: Ya, itu proses latihannya beneran dipush banget kah? Atau kayak kita maksimalin bener-bener di last minute bahasanya gitu kan di 2 minggu gitu.
2: Gimana ya? Kita kan harus nyesuaiin sama jadwal sekolah juga kan.
1: Oh.
2: Jadi di 2 minggunya, yang pertama itu kita cuma latihan di hari Sabtu doang.
1: Oke.
2: Nah, pas udah hamin 1 minggunya kita mulai latihan after school. Jadi sepulang sekolah kita latihan.
0: Oh, jadi ngebagi waktunya itu latihannya setelah sekolah ya. Berarti ini masih sekolah SMP,
2: SMP.
1: SMP.
0: SMP.
1: Satu SMP.
0: Oh, emang teman sekolah ya, teman kelas.
2: Enggak, beda kelas kita.
0: Nah, ketemunya di mana tuh?
2: Ketemu kita dari kelas 7.
1: Sempat kelas.
2: Enggak, kelas 7-nya mereka berdua sekelas. Yeah. Andra itu sekelas. Aku beda sendiri. Cuman ya
3: karena karena ada apa? Selera musik yang sama.
1: Oh,
3: ya.
1: Ketemu
3: jadi, di selera musik. Kayak lu suka Ray lu suka lagu Blink ta gitu. Suka lagu ini gini.
2: Suka, gitu.
3: Bikin band yuk, bikin band gitu. Ketemu di situ.
0: Berarti ini band favoritnya Blink.
3: Iya, Blink. Ya,
0: Blink 182.
3: Terinspirasi dari Blink.
0: Oh, berarti lagu-lagunya ini memang terinspirasi dari Blink juga kah atau seperti apa?
2: Lumayan terinfluence. Ya.
0: Lumayan. Berarti alirannya apa sih kalau ini popang ya?
3: Popang ya.
0: Popang. Keren banget ya SMP.
1: Oke, okay. Ini popang. SMP.
0: Nah, kalau bermusiknya atau tadi kalau Andra main gitar ya?
3: Iya.
0: Itu gitar. Dari kapan?
3: Udah dari
0: SD.
3: SD tapi masih apa? Kayak latihannya nggak konsisten ya.
0: Oh, itu memang keinginan Andra sendiri atau ngelihat orang tua juga bermusik?
3: Keinginan Andra sendiri itu karena ngelihat Blink itu jadi pengen gitar juga.
0: Oke. Siapa sih gitaris Blink?
3: Tom DeLonge.
0: Tom DeLonge.
3: Idola.
0: Tahu nggak?
3: Iya,
0: tahu. Oh, idolanya itu ya.
3: Idola.
0: Nah, kalau Ray?
2: Aku bass. Sebenarnya kalau bass baru mulai 2 tahun kebelakang ini ya. Awalnya juga gitar sama Andra, kayak Andra. Cuman sepertinya talent di gitar nih lumayan kurang gitu.
1: Oke.
2: Jadi mikir kayaknya enakan bass deh, ya udah bass aja gitu.
0: Kalau dari Ozil?
4: Sebenarnya kalau saya mah main drum nih udah dari kecil, tapi baru diseriusin akhir-akhir tahun ini.
0: Akhir-akhir ini.
4: Ya, akhir-akhir inilah.
0: Berarti kalau Ozil ngelihat apa? Kalau tadi Andra kan ngelihat tadi Blink 182 sama, jadi pengen
4: Blink
0: sama
4: juga.
0: Sama juga.
1: Karena tadi berangkatnya karena suka musik yang sama. Tapi kalau boleh tahu Lunar tuh apa sih? Artinya kenapa nama bandnya Lunar gitu?
2: Kalau Lunar sendiri artinya tuh bulan.
1: Oke.
0: Oh iya.
1: Bulan kenapa
0: indah biar
1: menyinari cerah, dunia di malam hari
0: ada filosofinya gitu. Enggak pakai
2: filosofinya
1: aduh berat banget mas.
0: Iya atau ya nemu nama Lunar ini gimana gitu prosesnya
1: diskusinya gimana prosesnya
2: gimana, ceritakan
0: inspirasi ya bukan filosofi mungkin lebih tepatnya.
2: Kalau pas itu sih sempat diomongin kayak fase bulan gitu bulan kan. Pokoknya bulan tuh fasenya ada yang bener-bener gak kelihatan, kelihatan dikit sampai nanti bersinar terang kan. Nah jadi anggapan kayak fase-fase kita aja dari yang masih band kecil terus nanti insya Allah.
1: Amin. Jangan mungkin amin ini mah
2: amin. Bakal jadi band yang besar proper gitu.
1: Luar biasa. Berarti
0: itu filosofi sebenarnya.
1: Tadi mas terlalu berat aja mas gitu.
0: Dan juga mungkin ini salah satu udah terlihat juga karena udah manggung di Kota Serang Vereni yang
1: betul.
0: Tadi sebutkan udah panggung besar gitu.
1: Panggung besar.
0: Nah, kalau untuk kedepannya gimana? Ada mau manggung di mana lagi? Udah bisa di-spill kah atau
3: masih belum tahu sih.
0: Masih belum tahu ya.
3: Tahu.
0: Belum ada ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Kita tunggu aja.
1: Tapi hari ini gimana tadi pas perform? Seru enggak? Kan tadi deg-degan tuh sempat nervous. Ketika di panggung masih nervous enggak? Dari Andra.
3: Pas di panggung enjoy sih ternyata.
1: Silakan. chill aja ya.
3: Chill aja.
1: Chill aja. Kalau dari Rai?
2: Ketimbang perform di sekolah, lebih enjoy di sini ternyata.
1: Oh gitu?
2: Iya.
1: Kenapa? Kenapa? Iya, lebih feel-nya lebih enak.
2: Kenapa ya? Karena mungkin kalau di sekolah salah dikit diomongin kedengeran kan ke kuping.
1: Ah, oh iya lagi.
2: Kalau di publik kan mungkin mereka ada yang ngomongin cuman gak kedenger sampai kitanya. Jadi ya okay. Udah gitu tuh.
1: Okay. Kalau dari Ozil?
4: Jujur pressuring gitu.
1: Kenapa tadi? Tadi kalau Andra kan agak nervous tapi iya. Pas perform oke okay, enjoy. Ah. Kalau Ray sih udah nyantai aja lah gitu kan. Kalau Ozil kenapa ke pressure-nya kenapa?
4: Pressure-nya kalau salah dikit malunya itu loh.
0: Tapi tadi lancar ya?
4: Ya,
0: alhamdulillah lancar lah. Tadi bawain berapa lagu?
4: Kita bawa 6 lagu tadi.
0: 6 lagu.
1: Oh, 6 lagu ya. Oh, pantes pas datang masih ngos-ngosan
0: iya,
1: banget
0: nih benar. 6 lagu. Itu lagu dari Lunar sendiri atau ada bawain lagu yang lain juga ya?
4: Satu lagu dari single kita yang baru itu. Terus 4 lagu dari Blink, 1 lagu dari Stand Alone.
0: Oh, Stand Alone. Bawain 4 lagu dari Blink. Emang beneran Blink banget.
1: Blink banget. Blink banget.
0: Kalau bisa dibilang ya. Okay. Tapi enggak tahu sih nama fans Blink itu apa. Ada enggak?
4: Apa? Kayaknya enggak ada deh.
0: Fanbase-nya. Enggak ada fanbase-nya. Oke, okay. Fans Blink banget aja pada.
1: Oke, okay, tapi dalam waktu ke depan apakah memang ada rencana untuk rilis single, EP atau something?
0: Album, mini album.
4: Kayaknya proses deh, proses.
1: Belum bisa di-spill, masih proses.
4: Proses.
1: Masih digodok gitu ya.
0: Kalau sampai mana prosesnya boleh enggak dikasih tahu nih?
4: Kayaknya baru 20% deh.
1: Oh, 20%. Oke, enggak apa-apa. Itu pun progres. Itu pun progres.
0: Iya. Nah, kalau gue penasaran nih, kalian kalau mau bikin lagu tuh proses kreatifnya tuh seperti apa?
4: Langsung omongin di tempat sih, kayak misal lagi latihan di studio. Coba kayak contoh, Jill, coba lu main drum kayak gini beatnya. Ray, lu main dari kunci ini, ntar gue gini-gini gitu. Gitu.
0: Oh, berarti spontan aja ya spontan. Di situ ya? Oh, berarti dari nadanya terlebih dahulu ya, berarti jadi instrumennya terlebih dahulu ya. Soalnya kan masing-masing ya musisi itu ada yang nyari liriknya dulu gitu tuh. Kalau dari Lunar sendiri nih nyari nadanya dulu baru
4: nyari nada.
0: Liriknya dipas-pasin gitu ya.
4: Ya dipas-pasin aja. Sama tema lagunya kayak gimana aja gitu.
1: Okay.
4: Kalau misal instrumennya kedengar agak keras gitu mungkin liriknya juga
0: harus keras.
4: Menyesuaikan aja.
0: Oke. Okay. Biasanya kalau yang nulis lirik siapa nih?
4: Ini siapa? Mind mapping bertiga.
1: Oh, langsung bertiga. Langsung discuss aja bertiga gitu ya.
0: Wah. Ya takutnya kan mungkin ada dari salah satu kepikiran gitu kan kayak wah, lagi galau nih gitu. Coba tulis gitu enggak?
4: Belum kepikiran sih nanti.
1: Belum galau. Lebih tepatnya belum galau, iya kan? Ray langsung ketawa tuh belum galau karena masih SMP.
0: Salah ya
1: pertanyaannya. Kamu okay, ini deh, gimana? Oke, tapi terakhir mungkin harapan buat teman-teman pendengar Lunar juga ada enggak nama fanbase-nya untuk Lunar?
4: Belum ada.
1: Belum ada. Oke. Okay. Untuk teman-teman yang mendengarkan Lunar dan juga yang tadi abis nonton gitu Lunar perform di Kota Serang Fair seperti apa ke depannya?
4: Semoga lancar dan makin bersinar seperti nama Lunar sendiri.
1: Oh, amin.
0: Dari Ray?
2: Apa ya? Mungkin ya sama kayak Andrea kurang lebih lah gitu. Lunar lebih berkembang lagi aja paling.
0: Oke, okay. Kalau dari Ozil?
4: Kalau buat Lunar, semoga band kita makin lancar,
1: makin
4: populer lah hitung-hitung lah ya.
1: Amin.
4: Terus untuk fans-fansnya semoga masih makin
1: mengfansikan
4: kita lah.
0: Makin ngefans ya.
1: Makin ngefans lah pokoknya ya. Kita doakan semoga Lunar juga makin banyak perform-performnya. Kita tunggu tadi walaupun lagi 20%
0: gitu kan, semoga progresnya cepat.
1: Semoga progresnya lebih cepat dan buat fansnya Lunar juga yang gak sabar nunggu gitu kan ya. Bisa pantengin juga Instagramnya Lunar gitu ya.
0: Oke, ya boleh Instagramnya di spill apa?
2: Jangan lupa follow di @wearelunar underscore-nya 2 kali.
0: Baik, terima kasih ya. Sukses selalu ya. Buat Lunar ya, buat Ozil, Ray dan juga Andra. Itu dia teman Pro 2 ya. Obrolan kita bareng Lunar ya, yang baru aja tampil ya, dan masih ngos-ngosan ya.
1: Semoga masih kerasa banget.
0: Masih kerasa tadi. Ya, sukses selalu ya buat Amin. Lunar. Dan jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami ya di Studio Mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: pernah dengar kalimat, ah, cuma bercanda kok, baperan amat? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Masih disiarkan dari studio mini RRI Banten ya, Kota Serang, yes. Fair 2026, Bet.
3: Becul.
2: Oke, ada
3: siapa? Ada lagi.
2: Alve. Oke, balik lagi bareng Alve juga.
3: Apa tuh singkatannya kita bertiga?
2: B. Bab.
3: Oh,
2: Bab.
3: Bab.
2: Bab.
4: Titik kan? Ketiga.
2: Iya. Itu ya, biar aman ya.
3: Biar aman.
2: Oke, dan sudah mulai jam 5 ya, uh-huh. Ini. Sebentar lagi kayaknya akan ada penampilan dari apa nih?
3: Jadi buat yang pengen tertembak-tembak enggak dong maksudnya?
2: Enggak dong, enggak dong, enggak dong. Dari Black Missile.
3: Black
2: ya.
3: Missile,
2: mungkin
3: bener.
2: Masih persiapin nih Black Missile nih untuk perform ya.
3: Yes.
2: Dan juga ini juga udah mulai rame nih orang bener, yang berlalu-lalang, ya udah menenteng-nenteng. Makanan, UMKM, minuman iya. Dari UMKM gitu kan.
3: Bener.
2: Kalau Alfi tadi habis jajan apa sih?
4: Gak banyak ya. Tadi keliling-keliling tuh banyak tenan-tenan.
2: Mm-hmm.
4: Terus ada yang menarik perhatian banget nih.
2: Apa tuh?
4: Corn dog.
2: Corn dog. Wow. Okay. Sangat-sangat kekinian sekali. Betul. Makannya corn dog.
4: Corn
2: ya.
4: Dog.
2: Ya. Ini makanan asal Korea ya?
3: Apa kenapa? Sih? Karena core-nya Korea gitu.
2: Iya. Kita enggak harusnya kita riset dulu kali ya ini ya. Jangan asal tembak aja ya. Waduh, tapi kita juga habis makan pukis ya. Ini waduh, enak banget nih pukisnya.
3: Enak banget.
2: Thank you.
4: Ada
2: ya.
4: Pukis, ada onde-onde. Kue-kue jajanan pasar.
3: Betul.
2: Oke.
3: Dan pokoknya banyak banget
2: stand-stand
3: yang bisa stand-stand
2: di sini ya, dan juga harganya affordable.
3: Affordable.
2: Bersahabat.
3: Ya,
2: oke.
3: Enggak perlu dijelasin juga enggak apa-apa, Mas.
2: Iya, enggak affordable, bersahabat, murah,
3: worth
2: meriah.
3: It.
2: Oke ya, jadi buat pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 ya yang mau datang ya, hati-hati di jalan ya, parkiran juga bisa mumpung udah rame belum nih kira-kira ya.
4: Waduh,
3: menurut
4: rame
3: gue
4: sih ya.
3: Kayaknya udah mulai agak padat.
4: Betul. Hmm,
3: jujur.
4: Betul.
3: Jadi buat kamu pendengar dan juga teman Pro 2, buru-buru deh kesini.
4: Betul,
3: nanti
4: betul.
3: Takut gak keburu dapat
2: parkir.
3: Tempat parkir.
2: Iya.
4: Parkir yang
2: rekop.
4: Legal ya.
2: Yang legal ya. Dan juga tadi juga dari Disub juga sudah memberikan apa tadi informasi ya bahwa kantong-kantong parkir juga yang resmi bisa juga dilihat dari Instagramnya Kota Serang Fair.
3: Betul,
2: gitu ya.
3: Betul.
2: Jadi kantong-kantong parkirnya di mana kalau enggak dapat parkir di dalam stadion
3: yeah.
2: Gitu ya BT ya.
3: Betul. Dan pastikan juga kamu membawa kunci ganda pendengar dan juga teman Pro 2
2: yeah.
3: Karena tetap aja lah ya, kita nggak tahu gitu kan, untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan seperti itu.
2: Oke, Alfi ada yang mau diomongin nih kayaknya nih, mau ngomong apa nih?
4: Nggak? Nggak ada, gue buat teman-teman yang mau datang ke Serang Fair, hati-hati, jaga barang bawaan, jaga yang dibawa.
2: Iya, takut.
4: Jangan sampai datang berdua, pulang sendiri. Apalagi bertiga sih.
3: Kok bertiga?
2: Oh, sendiri ya.
4: Sendiri, Mas.
2: Oke.
4: Mas, bawa siapa lu?
2: Bawa teman sama teman. Dia datangnya berdua, pulang berlima.
4: Oh.
2: Bisa dia.
4: Boleh ya, boleh.
3: Boleh, boleh begitu.
2: Boleh aja.
3: Tapi kalau datang sendiri, terus pulang berdua boleh enggak?
2: Boleh itu. Kalau itu boleh. Dan buat yang jomblo-jomblo juga mungkin bisa ketemu jodohnya di Kota Serang Fair,
3: yeah.
2: Gitu kan. Gak apa-apa itu, Bet.
3: Siapa tahu butuh biro jodoh gitu ya.
2: Datang sini, boleh gak sih kita promosiin?
3: Boleh.
2: Ya udah kita promosiin juga BTB ya, masih single ya, umur
3: gitu,
2: 26 tahun.
3: Gitu, Ya pokoknya buat Anda pendengar dan juga kamu teman Pro 2, jangan lupa untuk datang di hari ini, karena hari ini hari ketiga, cukup ramai juga nih. Ini sudah sangat amat ramai karena malam ini guestarnya ada Biru Baru dan juga
2: Budi Doremi. Yo, yo.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini.
0: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
1: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

0: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
1: Masih disiarkan dari studio mini RRI Banten ya di Kota yes. Serang Fair 2026.
2: Betul.
1: Masih barengan Bramadi dan juga
2: BTB.
3: Yeah. Dan ada kehadiran lagi nih teman-teman dari performer di sore hari ini.
2: Iya.
3: Pendengar dan juga teman Pro 2. Ini ada Aula dan juga Rivi. Hai.
1: Boleh kedekatin nih.
3: Aduh, suaranya
1: aja udah merdu.
3: Aduh, bener.
1: Hai-nya aja.
3: Hai. Gitu kan. Oke, okay. Kita kenalan dulu dari sisi sebelah apa nih ya?
1: Kiri.
3: Ya, ini pakai batik-batik Mega Mendung bukan sih, ya kan? Ada dari Rivi.
1: Boleh.
4: Perkenalkan, nama aku Rivi Zakifa Azhar. Biasanya aku dipanggil Rivi Azhar.
1: Oke, Rivi Azhar ya. Terus? Ini?
5: Kenalkan, nama aku Alula Najwa Nurlian. Biasa dipanggil Alula.
1: Wah, itu dari suaranya dia udah merdu-merdu banget. Gimana nih perasaannya abis tampil di Kota Serang Fair-nya atau abis perform di Kota Serang Fair-nya? Dari Alula,

0: bangga banget sih. Terus kita kayak bisa nyanyi di depan semua orang. Terus kita kayak bisa ngerasain kalau kita tuh perform depan orang tuh gimana sih gitu.
1: Oke, kalau Riki?
2: Rasanya senang, bangga juga karena ini acaranya satu tahun sekali dan alhamdulillahnya kepilih juga.
1: Oke. Berarti kalian berdua ini dipilih ya?
0: Iya.
1: Oke.
3: Dari mana? Dari mana enggak tahu. Maksudnya dipilihnya kayak gimana? Boleh enggak diceritain dari awal? Yeah.
0: Jadi kita tuh ada seleksi dari Gema Katulistiwa. Jadi tuh seleksinya nyanyi. Nyanyi. Terus kita nanti mau nyanyi apa? Kita milih sendiri.
1: Oke.
2: Terus yang paling terbaik itu yang akan dipilih.
1: Oh, berarti mereka berdua ini yang terbaik
3: dari yang Gema, terbaik.
1: Ya, dari
3: best, jujur. Kalau boleh tahu ini karena mungkin pendengar dan juga teman Pro 2 kebayangnya kan ini suaranya imut-imut lucu-lucu gitu ya. Kalau boleh tahu dari Rivi, Rivi ini sekarang usianya berapa dan masih sekolah kah atau gimana?
2: Aku usianya 15 tahun tahun ini. Aku kelas 3 SMP.
1: Oke.
2: SMP Negeri 2 Cirebon.
1: Wow. Kalau Alula?
0: Aku baru umur 12 tahun dan aku baru kelas 1 SMP.
1: Wah. 12, 15.
3: Kita
1: BT 12 ngapain?
3: 12 tambah 15 deh kayaknya. Aduh ketuaan ya teman berdua ya pendengar.
1: Kita umur 12 tahun masih hujan-hujanan. Mereka udah perform di Kota Serang.
3: Iya, benar. Keren banget.
1: Tadi bawain lagu apa aja nih?
2: Aku bawain lagu untuk yang bersamanya Mahal Ini.
1: Oke. Kalau
3: Alula?
0: Aku juga dari Mahal Ini yang kayak baru rilis juga deh. Batasi Rasa.
1: Batasi Rasa. Berarti memang kalian berdua ini fans kah sama Mahal Ini atau gimana? Ah,
0: banget
2: fans
0: dong.
2: Banget.
1: Berarti ngefans banget sama Mahal Ini ya?
0: Iya.
1: Tiga penyanyi yang kalian ngefans apa selain Mahal Ini deh? Mahal Ini mungkin nomor satu ya.
3: Boleh dari Rivi.
2: Mahal Ini, Celine Dion.
1: Wow.
2: Sama
3: Whitney Houston.
1: Oh, referensinya bagus.
3: Wah, keren ya. Kalau ada di Alula siapa?
0: Pertama Mahal Ini, kedua It Gitaf, ketiga Nadine Amizah.
3: Ibu peri itu ya. Luar biasa. Boleh dong. Tadi kan habis perform gitu ya. Boleh dong dinyanyiin sedikit aja akapela aja dari Rivi tadi bawain lagunya Mahal Ini juga ya.
1: Iya.
3: Boleh.

0: Aduh,
1: sama jadi, ayah merdu
0: lagi.
1: Best ya. Banget ini.
0: Kayak jauh banget suara kita berdua ya.
1: Coba dong kamu nyanyi dong.
0: Enggak bisa, malu ya di depan mereka berdua.
1: Oh,
0: keren-keren banget suaranya. Ini mungkin apa dari orang tua juga kah, keturunan juga apa dari orang tua juga penyanyi juga apa gimana nih?
2: Kalau aku atau tidak?
1: Oh, serius. Oh. Kamu belajar nyanyi tuh dari umur berapa?
2: Dari SD.
1: Di SD.
0: Gimana tuh awalnya tuh kayak pengen belajar nyanyi gitu.
2: Awalnya aku tuh ada di sekolah tuh ada penilaian suruh nyanyi gitu. Itu nyanyiin lagu Tanah Airku. Terus aku nyanyi. Terus suaranya bagus nih kata gurunya. Habis itu aku dipanggil ke ruang Capsec. Terus nyobain. Kebetulan Capsec aku waktu SD itu dulunya juga sama penyanyi juga. Jadi dari situ aku kepilih FL-S3N.
1: Wow. Okay.
0: Dipanggil ke ruang Capsec tapi in a good way.
1: In a good way, very good way. Very good.
0: Biasanya kan kalau dipanggil kurang ke ruang Capsec itu menakutkan sekali itu ya.
1: Itu mah pengalaman kamu kan, Bramadi. Selanjutnya Alula.
3: Kalau aku suka nyanyi tuh otodidak juga sih. Cuma aku belajar dari umur 2 atau 3 tahun. Lomba-lomba gitu.
0: 2 atau 3 tahun. Yang masih segini gitu. Udah belajar nyanyi.
3: Ya, cuma kalau seriusnya tuh pas SD sih sama.
0: Itu les kah atau nyanyi-nyanyi aja gitu?
3: Jadi awalnya aku tuh emang suka ikut ekskul nyanyi. Terus aku tuh ditunjuk jadi peserta FLS 2N.
1: Oke.
3: Terus abis itu kenal deh sama Gema.
1: Jadi
3: mulai serius banget.
0: Nah, waktu ikut FLS 2N itu kalian berdua juga ikut ya?
3: Ikut.
0: Nah, itu juara kah atau gimana waktu ikut perlombaan itu?
3: Aku juara 2 tingkat kecamatan. Abis itu ya dilanjut sampai aku udah kelas 6 kan udah gak bisa, jadi sampai kelas 6.
0: Kalau Lula?
3: Aku waktu awal FLS 2N tuh juara harapan 1 deh. Tingkat kecamatan.
0: Wah, berarti emang berbakat. Ini tuh berbakat ya. Iya, bakat
1: tuh.
0: Enggak otodidak juga kan, karena udah ada bakatnya gitu. Nah, kalau kalian berdua kan hari ini tampil di Kota Serang Fair ya. Nah, sebelum-sebelumnya nih udah ada pengalaman tampil di mana aja nih? Boleh di-share ya ke pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Dari Alula dulu mungkin.
3: Aku tahun lalu juga ikut Serang Fair
0: dari Gema.
3: Terus aku sering perform di kafe, terus lomba-lomba umum lah.
0: Okay. Perform di kafe. Ya. Itu reguler kah atau hanya di weekend?
3: Tergantung sih lagi pengennya kapan. Terus kadang dipanggil itu buat kayak nyanyi di kafe.
0: Tapi sekolah aman ya, nggak terganggu ya.
1: Anyway, kan Alula kemarin di tahun lalu juga sempat perform juga ya di Kota Serang Fair. Apa yang bikin beda dibanding tahun lalu di tahun ini, Alula?
3: Sebenarnya sama aja sih, sama-sama seru. Cuma dulu tuh performnya di dalam sini, di luar. Yang apa sih?
0: Mini stage ya?
3: Iya, mini stage.
0: Kalau di tahun ini di panggung utama.
3: Di panggung yang besar.
1: Wow.
0: Luar biasa ini.
1: Best. Selanjutnya kalau Livi?
2: Kalau aku sering dipanggil nyanyi-nyanyi di wedding gitu. Kafe juga sering. Terus aku pernah perform di acara Rumah Subsidi Menyala itu tahun 2025. Terus suka nyanyi di Aston Hotel Aston juga. Itu juga dari Gema.
1: Wow.
0: Udah keren banget. Di wedding juga bisa. Kalau kita mau wedding, boleh ya ke Rivi.
1: Bisa berarti ya Rivi ya.
0: Bisa. Tapi kapan weddingnya? Udah gede dulu nanti Rivi kayaknya.
1: Enggak lagi ya. Kita tunggulah ya. Pendengar.
0: Okay, kalau misalkan pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 nih pengen tahu Instagramnya kalian berdua atau sosial media atau yang bisa dihubungi mungkin tadi ya. Wedding gitu pengen diisi sama Rivi tuh kemana?
2: Ke Instagram aku, Rivi Azhar.
0: Rivi Azhar.
2: R-I-V-I.
1: Rivi Azhar. Okay. Kalau Alule, Alule katanya TikTok juga nih. Boleh.
4: Nama TikTok, IG sama YouTube aku tuh sama semua. Alula Nashwa Nurlian.
1: Alula Nashwa Nurlian. Yeah. Wah. Jadi buat pendengar dan juga teman Pro 2 yang pengen banget gitu ya ketemu gitu kan, bisa diundang gitu ya
0: tadi
1: ya.
0: Iya, undang mereka berdua itu
1: dan juga ada, Alula.
0: Ya udah ada sosial medianya. Oke, thank you.
1: Thank you banget nih ya.
0: Sukses selalu buat Rivi dan juga Alula ya. Jadi itu dia obrolan kita sore hari ini bareng Alula dan juga Rivi.
1: Betul. Kita doakan nanti Alula dan juga Rivi makin keren ke depannya gitu kan, yang makin luar biasa ke depannya. Dan itu dia teman Pro 2 dan juga pendengar, kita masih bakal seru-seruan banget nih di Kota Serang Fair 2026. Masih banyak banget hal-hal atau kegiatan gitu kan, karena bentar lagi juga ada mau performer quiz juga.
0: Kita juga ada mau quiz, terus juga ada banyak performer yang akan tampil ya di panggung utama di Kota Serang Fair.
1: So jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,9 FM dan juga
0: 101,6 Pro 2 Banten. Yeay.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan

0: Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
2: Welcome back di Studio Mini Kota Serang Fair.
3: Iya. Yeah.
2: Yes, masih bersama TV dan juga
3: Bram Adi, yeah. Ya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2.
2: Bacot ya. Sekali.
3: Dan saat ini kita, waktunya kita
2: kuis.
3: Yeah. Dan kita udah dapet apa ini namanya ya? Bukan mangsa dong ya.
2: Jangan bukan dong jangan. Kalau
3: mangsa. Itu udah dapat pengunjung yang ingin ikutan kuis. Betul juga. Dan sekali. Kuis ini dipersembahkan
2: oleh
3: Ras A ya. Oke. Okay. Dengan Kak siapa nih?
4: Halo, aku Mayang Sari.
3: Mayang Sari. Dari mana?
2: Luar biasa.
4: Aku dari Kragilan.
3: Wow, jauh ya.
4: Iya, lumayan.
3: Lumayan ya.
2: Lumayan. Gimana? Dari Kragilan jauh-jauh ke sini, seneng nggak?
4: Seneng banget. Ini first time aku ke Serang Fair ini.
3: Oke. Okay. Wow. Mau nonton siapa nih di Kota Serang Fair?
4: Nonton siapa sih? Nonton Sabu biru baru.
3: Oh, biru baru. Oke. Ya, malam hari ini ada Biru Baru dan juga Budi Doremi.
2: Iya. Yeah. Yeah. Atau mungkin Mayang mau lihat kita berdua gitu, Bram.
3: Mungkin? Ya, iya, mau lihat kita berdua di RRI ini.
4: Kayaknya enggak deh.
3: Enggak.
4: Kayaknya
3: enggak. Aduh. Kayaknya enggak jadi ya kita ya. Oke, thank you. Enggak.
2: Oke.
3: Mungkin kita langsung aja ke kuisnya ya. Jangan deg-degan, iya. Santai aja, santai.
2: Okay. Boleh. Sound enggak?
3: Tik. Oke, lu yang ngasih pertanyaan, gua ngasih backsound. Oke, buruan.
2: Oke. Pertanyaan pertama, soalnya ada 1000 pertanyaan lah.
3: Oke, siap ya?
4: 1000 pertanyaan. Iya. Dikasih apa nih kalau 1000 nih?
3: Ini.
4: Oh iya, lupa.
3: Aja dapat sunglasses dari Ras Eye.
4: Oke.
2: Ini langsung aja pertanyaannya. Kapan Kota Serang itu berdiri atau lahir? Ayo.
4: Kapan ya?
3: Ayo.
2: Bisa kalau friend, bisa. Tapi setengah doang kacamatanya.
3: Okay.
4: Setengah doang?
3: Iya.
4: Aduh, bahaya dong.
2: Bahaya.
3: Pilihan ayo, itu ayo. Mah.
2: Ini aku kasih clue ya. Kota Serang kan di tahun 2026 19 tahun.
3: Iya.
2: Coba dikurang aja. 2026 kurang 19 tahun.
3: Berapa itu? Ayo.
2: Ayo.
3: Tik. Nah, waktu berjalan nih.
2: Waktu berjalan. Ayo. Temennya kasih tahu enggak apa-apa.
3: Temennya malah ngevideo, Bu ya.
4: 1917.
3: 1917.
4: 2007.
3: Yakin enggak?
4: Yakin.
3: Kita kunci ya.
4: Yakin. Iya.
3: Jawabannya adalah
2: tik.
3: Benar. Sampai copot ini ya.
2: Gimana
3: Mayang?
2: Kenapa kamu bisa menebak lahirnya Kota Serang itu 2007?
4: Karena saya juga lahir di 2007.
3: Wow, seumuran sama Kota Serang. Kota Serang kalau orang Mayang Sari.
2: Respect.
3: Oke
2: deh kalau gitu.
3: Kita langsung.
2: Mayang Sari berhak mendapatkan sunglasses.
3: Ya, sunglasses dari Ras X.
4: Serius?
3: Iya serius.
2: Mau langsung dipakai boleh?
4: Mau deh coba lihat.
3: Boleh. Sini, boleh. Kita pegangin ya, sambil kita nunggu Mayang Sari untuk mencoba sunglassesnya. Mungkin kita informasikan ini sudah mulai ramai ya pengunjung Kota Serang Fair ini Lododa. Banyak yang nenteng ini juga Mayang tadi nenteng banyak banget.
2: Ada
3: maca ya, ada itu apa sih namanya Cipulo, tuh kan yang sih? Buah terus ada gulanya.
2: Aduh, tanghulu.
3: Tanghulu.
2: Kalau yang musiknya apa namanya?
3: Penghulu.
2: Boleh dong, boleh dong Mayang. Apa gimana?
3: Dipakai dong.
2: Aduh, itu nyangkut plastiknya.
3: Enggak apa-apa, nah, dipakai dulu, pakai dulu. Ngomong, pakai.
2: Gimana experience-nya
3: pakai
2: kacamata dengan
3: Sky? Oh my god.
4: Ini tuh kacamatanya kayak lagi viral guys, lagi ngehit.
3: Iya itu.
4: Iya.
3: Matching banget sama bajunya, sama-sama merah. Oh, iya. Wah, pas banget. Emang pas, kita tuh udah milihnya yang benar.
4: Iya, benar
3: lagi. Iya, yang tepat jodoh.
2: Gimana Mayang mendapat kacamata dari LSI?
4: Seneng banget, gak nyangka. Padahal tadi jawabannya dibantuin, tapi tetap dapat. Baik banget sih.
3: Oke. Iya. Harusnya gak usah oversharing gitu ya.
4: Iya dong, harus.
3: Harus. Emang generasi oversharing ya. Oke deh, tapi gak apa-apa ya. Karena Mayang udah mau ikutan dan juga udah mau ngobrol sama kita. Oke deh ya. Thank you.
2: Selamat dong.
3: Oh iya.
2: Iya mas.
3: Selamat, selamat dulu ya. Selamat dulu.
2: Sudah mendapatkan satu sunglasses dari RSI.
3: Oke, selamat ya Mayang ya.
2: Oke. Okay. Bye bye Mayang.
3: Bye bye. Thank you ya. Okay.
2: Yes, dan buat kamu juga pendengar dan teman Pro 2, masih banyak sekali agenda-agenda dan juga rangkaian di Kota Serang Fair
3: hari ketiga ini.
2: Dan kita masih banyak banget kuis-kuisnya.
3: Iya, kita juga masih banyak hadiah menarik ya di kuis kita. Jadi kalau misalkan Anda pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 lagi dalam perjalanan naik mobil dengerin kita. Yeah.
2: Nah, langsung aja.
3: Sebelum masuk ke area konser, mampir dulu ke kita.
2: Mampir dulu aja, dipantengin dulu aja.
3: Oke.
2: Gitu ya.
3: Gitu ya, aja,
2: jadi
3: ya.
2: Buat pendengar, kita masih bakal lanjut lagi seru-seruan di studio mini RRI di Kota Serang Fair. So don't go anywhere, stay tune terus di
3: 94,9 FM Pro 1 Banten dan juga
2: 101,6 FM Pro 2 Banten.
5: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Ulasan khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Masih di studio mini RRI Banten di Kota Serang Fair 2026.
2: Yeay. Sorry ya.
1: Gak apa-apa. Tadi udah kuis. Jadi sekarang kita kuis lagi.
2: Kuis lagi ya. Udah ada yang nungguin ya.
1: Betul.
2: Kita kuis.
1: Ini antriannya kayaknya
2: 5215. Oke, itulah.
1: Jujur, terlalu ngarang. Terlalu ngarang.
2: Ya kalau enggak percaya datang aja, hitung sendiri ya kan. Biar penasaran ini ya.
1: Nah, kita lanjut lagi nih kuis. Kali ini ada
2: kaos dari Twin Photo and Video nih. Ah, sudah ada, udah megang mic juga nih. Oke, boleh kenalan dulu dengan Mas siapa nih?
3: Saya Wawan.
2: Oke, Mas Wawan. Dari mana kalau Mas Wawan ini?
3: Dari Cipocok.
2: Oi, Cipocok. Deket ya Cipocok ya?
3: Lumayan.
2: Oke. Deket. Ke Kota Serang Fair mau ngapain nih? Jajan-jajan aja atau sambil nonton konser juga?
3: Tujuannya ada dua.
2: Apa dua tuh? Apa tuh?
3: Yang pertama itu mau aktivasi IKD di Disduk Capil.
2: Oh iya,
3: yang
2: iya.
3: Pertama. Yang keduanya nyari kulineran lah.
2: Oke, iya karena biasa. Di Dukcapil juga buka. Oh, tadi udah berarti?
3: Udah.
2: Aktivasi.
3: Alhamdulillahnya udah.
2: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar ya.
3: Lancar, alhamdulillah ya. Dibantu. Alhamdulillah. Ternyata ada kenalan ya. Juga di sana.
2: Oke. Okay. Terlalu jujur. Gak apa-apa. Baik, bagus baik, jujur itu baik. Ya. Nah, mau kulineran baik. Kan tadi juga. Okay. Nah, apa aja yang udah dibeli ya?
3: Saat ini baru SS aja kali ya.
2: SS aja. Karena aus ya, aus, jalan
3: lumayan,
2: jauh.
3: Lumayan perjalanannya.
1: Oke, tapi kita langsung aja deh pertanyaan.
2: Oke, okay, langsung aja.
1: Bahas kuliner nih kan ya.
2: Kuliner ya.
1: Mas Wawan kan orang Serang.
2: Iya, harusnya ya, tahu nih.
1: Tahu sih, kalau salah kayaknya nggak bakal dapat hadiah sih.
2: Ya, gak bisa ya, langsung.
1: Gak bisa. Langsung aja, kuliner apa yang khas banget dari Kota Serang?
3: Sate Bandeng.
1: Sate Bandeng.
2: Langsung ya, cepat iya, banget ya. Langsung kasih. Oke, langsung aja. Selamat buat Mas Wawan mendapatkan kaos dari Twin Photo and Video. Jadi Twin Photo and Video ini juga tidak hanya menyediakan studio foto nih Mas Wawan ya. Ada newborn and cake smash, event and wedding organizer, makeup and attire dan juga decoration nih ya. Kalau Mas Wawa nanti punya newborn mungkin bisa foto ke Twin ya. Oke.
1: Nah, Mas Wawan hari ini kan ada konser juga nih, mau nonton siapa nih kalau boleh tahu?
3: Sebenarnya sih ngincernya Budi Doremi ya.
1: Oh, Mang Budo.
3: Ya.
2: Iya.
3: Cuman belum lihat lagi nih. Jadwal-jadwalnya itu.
2: Jadwalnya nanti di jam 8 itu ada Biru Baru. Dan Budi Doremi akan tampil itu di jam 9.
1: Siap
2: ya. Ready list, nonton Budi list. Doremi ya.
3: Siap.
2: Makan dulu okay. Aja nyari jajanan Bana, banyak ya.
1: Isi dulu.
2: Oke, biar semangat nanti nyanyinya.
1: Oke.
2: Oke ya.

0: slogan atau tagline dari Kota Serang kali ini?
1: Kota Serang Berbudi.
2: Betul banget ya. Langsung ya. Warga Serang asli pasti kalau tahu ya. Dua-duanya tadi warga Serang asli, ditanya kuliner apa yang ikonik di Kota Serang, langsung sate bandeng.
0: Benar.
2: Ini tagline apa Kota Serang? Serang Berbudi. Oke, langsung aja ya. Selamat. Ini dia, selamat satu kaos dari Cosmic ya. Thank you Mas Bahren ya. Tadi udah ditanya belum ini, mau apa? Nonton siapa?
0: Belum.
2: Oke, mau nonton siapa di Kota Serang?
1: Kan ada Budi Doremi ya?
2: Iya. Mau nonton Budi Doremi. Sama tadi udah jajan-jajan belum nih?
1: Baru beli minuman doang sih.
2: Baru beli minuman, okay. Sama ya?
1: Iya.
2: Temenan jangan-jangan ini? Datang bareng. Ponakan!
0: Oh bener.
2: Oh, jadi pantes sini, tadi deket-deket ya, udah janjian kayaknya
0: nih. Nah, pas banget nih, kan belum beli makan gitu
2: ya,
0: bisa langsung dipakai bajunya.
2: Iya, biar keren juga gitu, boleh, kan. Boleh.
0: Iya, oke kalau gitu terima kasih
2: terima banyak kasih, nih, Mas Bahren ya, sudah ikutan kuis ya. Satu kaos dari Cosmic,
0: yes. Ya, itu. Dan kita masih banyak banget kuis-kuisnya, pendengar
2: iya, gitu masih kan. Banyak juga hadiahnya ya, BTB ya.
0: Jadi kalau mau banget nih kuis-kuisnya,
2: ya,
0: bisa langsung aja pantengin di Studio Mini
2: RRI Banten yang ada di Kota Serang Fair, yang ada di bawah ring basket.
0: Selalu, okay. Ya.
2: Oke, okay, ya, jangan kemana-mana teman Prodo dan juga pendengar Pro 1 Banten. Yeay.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Yo, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 masih barengan Bram Adi dan juga
2: BTB.
1: Kita mau ngobrol lagi ya, ngobrol Cucu. Terus pokoknya. Kalau ini terus. Kali ini kita kedatangan siapa nih, Bet, kalau boleh tahu?
2: Ini pengunjung yang jauh-jauh datang katanya dari Pamarayan.
1: Wah, bener emang itu?
2: Bener
1: emang
2: kan?
1: Emang iya bener?
3: Bener kali.
1: bener kali. Kali Pamarayan ya bener.
2: Bener, terlalu.
1: Aduh.
2: Nikuk mas, jujur.
1: Oke. Ada Taska. Sama siapa ini? Maisha.
2: Okay. Maisha Juan?
3: Bukan.
2: Oh bukan.
1: Maisha Firly. Oke. Kalau Maisha dari mana?
3: Kalau aku dari Sepang.
1: Okay. Tetanggaan sama dia? Belum ya? Oke, belum. Oke. Nah, kalian nih udah dari kapan nih di Kota Serang Fair?
3: Kalau aku dari sore sih.
1: Dari sore ya. Kalau Maisha?
3: Kalau aku dari hari pertama dan itu dari sore juga.
1: Wow, dari hari pertama ya. Berarti Maisha ini adalah salah satu warga Kota Serang yang excited dengan adanya Kota Serang Fair.
2: Ini
1: ya.
2: Sampai hari ketiga. Besok juga datang.
3: Iya, mau datang.
2: Nasionalis banget.
1: Oh, gitu. Cinta
3: sebenarnya bukan dari Serang, dari Pandeglang.
1: Oke.
3: Sepang itu sama kakak.
1: Berarti enggak cinta. Enggak bisa jawab. Cinta ya tetap cinta ya. Dong. Karena
3: dia cari healing karena kan di Pandeglang enggak pernah ada konser jadi.
1: Oke.
2: Okay,
1: Taska jajan apa aja Taska? Taska jajan apa aja tadi?
3: Kebetulan dari tadi cuma jajan maca doang sih karena enggak tahu mau jajan apaan lagi.
1: Oh, maca apa yang sedih?
3: Maca lalu.
1: Boleh maca lalu. Biarlah maca lalu.
2: Nyanyi masnya ya kebetulan ya. Oke, kalau Taska kan belum makan nih gitu kan. Pengen sebenarnya mau cari kulineran apa di Kota Serang Fair ini?
3: Bingung sih karena rata-rata dimsum lagi, lihat kanan dimsum, kiri dimsum, atas bawah depan belakang dimsum semua.
1: Oke. Ada juga sate Padang.
3: Iya, udah tapi kemarin.
1: Udah kemarin. Oh, nasi bakar ada.
3: Oh, ada. Nanti dicari deh kalau
1: padahal
3: gitu.
1: Dia dari sore udah muter-muter ya. Masa enggak kelihatan.
2: Ketahuan bingung ya ini
1: iya,
2: Taska ya.
1: Muter-muter doang, bengong
3: iya,
1: tapi ya. Kalau Maisha?
3: Kalau aku tadi baru jajan es jeruk sih.
1: Es jeruk, wah seger ya.
2: Gimana tuh rasanya es jeruk?
3: Asem banget.
2: Oh, gue kira seger iya. Jawabannya.
1: Tapi kan seger dong, harusnya kalau asem bikin seger asem seger.
2: Oke, tapi kalau Maisha, siapa yang pengen ditonton banget gitu dari 4 hari rangkaian Kota Serang Fair?
1: Yang paling
3: pengen ditonton sih Budi Doremi.
1: Di hari ini pas banget ya Budi Doremi.
2: Kalau gue tahu jawaban Taska, pengen nontonin siapa?
1: Apa tuh siapa?
2: Kita berdua.
1: Wow, bener gak Taska jawab?
3: Gak pernah kepikiran sih.
1: Aduh masa sih. Budi Doremi, berarti udah sering dengerin lagu Budi Doremi ya?
3: Gak terlalu sering banget tapi familiar gitu.
1: Oke.
2: Coba
1: lagu
2: sebutin
1: favorit.
2: 50 lagu.
1: Jangan dong. 3 deh, 3. Kebanyakan 50.
3: Aduh, kalau kayak gitu.
1: Satu.
3: Mesin waktu.
1: Mesin waktu. Nyanyin satu bait mesin waktu.
3: Aduh. Gak apa-apa.
1: Karena di RRI juga nanti akan ada event bintang radio.
2: Siapa tahu.
1: Buat Anda pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 kalau memiliki suara emas bisa daftar ya di bintang radio.
2: Barangkali Maisha juga
1: boleh nyanyiin dulu dong.
3: Aku mau memberi kesempatan
1: ke
3: yang lain.
1: Waduh, rendah hati.
2: Sangat baik sekali ya.
1: Baik.
2: Kalau Taska, kamu dari line up yang ada di Kota Serang Fair 2026 kira-kira pengen banget nonton siapa atau udah 2 hari yang kemarin gitu?
3: Kebetulan cuma tahu Budi Doremi juga sih.
2: Oh gitu. Oke, kalau gitu
1: sebutkan.
2: Harus beda, jangan mesin waktu.
3: Harus disebutin semuanya.
2: Iya dong, kan kamu pengen nonton Budi Doremi.
3: Jujur ya, cuman familiar tuh sama lagu 1 2 3 4 5 6 doang.
1: Oke. Coba berhitung.
2: Kan lagunya 1, 2, 3, 4, 5 ya.
1: Mau ngitung apa mau nyanyi? Coba pilih.
3: Gak mau dua-duanya.
1: Ya elah ngitung doang. Bisa. Yuk bisa yuk. Satu,
3: dua, tiga, empat, lima, enam.
1: Yeay. Oke ya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yes. Ya. Jangan kemana-mana ya. Stay tune di 94,9 FM Pro 1 Banten dan juga
2: 101,6 FM Pro 2 Banten.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Selamat malam teman Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Blink siap-siap nostalgia Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa dipastikan bakal hadir lengkap dalam acara perayaan 10 tahun debut Blackpink pada 8 Agustus 2026 di Seoul, Korea Selatan. Sebelumnya, YG Entertainment sempat menyebut kehadiran member akan menyesuaikan jadwal masing-masing, tapi setelah berkoordinasi dengan agensi mereka, keempat akhirnya dipastikan hadir dan bakal bertemu dengan 40 penggemar terpilih. Info selanjutnya, Sophia, salah satu member KTC untuk sementara akan absen di aktivitas grup demi fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Hype X Given mengatakan Sophia membutuhkan waktu istirahat lebih panjang dan perawatan berkelanjutan setelah berkonsultasi dengan tenaga medis. Agensi menegaskan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan jangka panjang Sophia menjadi prioritas sementara kondisinya akan dievaluasi kembali pada September. Info selanjutnya, aktor legendaris Sam Snell ternyata sempat terlibat dalam film live action The Legend of Zelda sebelum meninggal dunia pada Juli 2026 di usia 78 tahun. Detail karakter yang ia mainkan masih dirahasiakan, tetapi proses syuting film garapan Nintendo dan Sony Pictures telah selesai pada April lalu. Film ini juga dibintangi Yoni Stravhovski sebagai seorang ratu, Dichen Letzman sebagai Impa, serta Uli Latukevu sebagai Ganondorf. Sementara Bogra Son dan Benjamin Evan Ainsworth masing-masing memerankan Zelda dan juga Link. Dan film ini, arahan Wells Ball ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 7 Mei 2026.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro ini.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Yang sama Angga tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: hari Minggu kita pagi sampai dengan selesai itu jam 10-an mungkin di Car Free Day.
1: Oh, oke.
0: Okay. Yang jalan
1: Ahmad Yani. Ya. Mm. Berarti enggak ada alasan lagi ya, masyarakat alasan. Kota Serang. Aduh, Senin sampai Jumat kerja, nah, yeah. ada sampai malam. Yeah. Minggu juga ada yeah. tuh sambil Car Free Day gitu
2: itu.
1: Ya.
2: Itu, makanya udah ada carling gitu kan ya, keliling gitu kan. Yeah. Jadi enggak ada alasan lagi gitu kan. Apalagi sampai nunggak-nunggak ada denda gitu kan. Nah, mumpung nih 4 hari denda dari tahun 2007
1: gitu kan, dari
2: Kota Serang berdiri ya. Gitu kan ya. Itu bisa dihapuskan gitu ya. Wow.
1: Kalau targetnya sendiri tuh target PAD-nya untuk tahun ini berapa, Pak?
0: Target PAD kita tahun itu tuh sekitar 400 miliar.
1: 400 okay. miliar ya.
0: 409 ya. Heeh. Itu pajak dan retribusi. Jadi kita tidak bosan-bosan harapan kami dari sisi pemerintah daerah menghimbau gitu kepada masyarakat segala jenis pajak yang masuk itu sangat kami harapkan untuk kemajuan pembangunan maupun layanan dari pemerintah Kota Serang. Jadi ketika ingin daerahnya maju, kota-kota daerah, masyarakat Kota Serang, kami himbau untuk memanfaatkan program tanggal 1 sampai 31 Agustus maupun penghapusan dendanya untuk kemajuan kita bersama, kemajuan Kota Serang.
1: Oke, okay, baik.
2: Ini sih ya. Harus langsung aja
1: langsung,
2: deh.
1: Udah gak ada alasan lagi.
2: Gak ada alasan lagi.
1: Ya, pokoknya langsung aja datang ke Kota Serang Fair ya. Tadi juga ada promo minyak, bisa nonton macam. Konser.
2: Segala macam dapat.
1: Datang aja ya ke Kota Serang Fair ya, banyak juga tuh tadi promonya. Oke, okay, terima kasih.
2: Terima kasih banyak Mas Andy dari Bapak Indah Kota Serang. Dan semoga ini semakin meningkatkan kesadaran masyarakat gitu ya. Yeah. Untuk membayar tanggung jawabnya gitu kan ya.
1: Oke. Okay. Okay. Terima kasih ya, itu dia teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya, perbincangan kita bersama Bang Sandy dari Bapenda Kota Serang ya. Jadi jangan lupa bayar pajak pokoknya. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten
2: dan 101,5 FM Pro 2 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
1: Hehehe, lupa Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
0: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
1: Ah, cuma bentar kok Bu.
0: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
1: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
0: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
1: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
0: Nah, itu. Baru anak pintar.
2: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari, namun penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: malah makin panas.
1: Makin adem.
0: Oh, makin adem.
1: Atmosfirnya yang
0: makin panas. Yang makin ya. Seru, makin rame, okay. Jujur.
1: Dan kita mau ngobrol lagi.
0: Iya, karena kalau gue ngomongin panas, kita butuh yang seger-seger. Yes, gitu lah maksud gue, okay. Bridgingnya.
1: Oke, okay. Sorry penyiar pemula. Oke. Kali ini bareng Bang Angga ya.
0: Yes.
1: Dari Humanist.
0: Gimana
1: sih pronunciation-nya boleh?
2: Kalau kita pakai Inggris, Humanist.
0: Humanist.
2: Kalau lokalan, Humanist aja.
0: Humanist.
1: Gak apa-apa ya, tergantung pengen nyebutnya gimana.
0: Betul. Oke, boleh deh kita kenalan dulu dari Bang Angga, dari Humanist. Humanist
1: boleh gak sih? Iya, boleh, bener. Siapa sih Bang Angga ini gitu, boleh gitu. Kenalan dulu.
2: Iya, halo semuanya. Gua Angga dari Humanist Coffee. Kami dari kami itu resto dan kafe yang ada di Bayangkara.
1: Resto dan kafe berarti ada makanan ada, dan ada minuman makanan. Ya.
0: Betul. Okay. Dan di malam hari ini berarti udah hari ketiga gitu ya?
2: Hari ketiga betul.
0: Ikut serta di Kota Serang Fair 2026.
2: Yep.
0: Gimana? Ini melihat antusias masyarakat Kota Serang.
1: Di Kota Serang Fair ini ya?
2: Oh, kebetulan ini yang pertama kali kami ikutin ya. Mm-hmm. Kami itu bisa dibilang virgin event di luar. Biasa kan kita ngikutin yang Untirta ya.
0: Sudah selalu di situ.
2: Iya. Ada ordal ya.
1: Jujur sekali.
0: Jujur sekali, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Saya suka kejujuran itu.
2: Kalau untuk yang umum-umum kita kebetulan ini virgin nih.
0: Oke.
2: Dan kebetulan juga antusiasmenya dari warga Serang gokil parah sih.
0: Wah,
1: gokil ya.
2: Enggak nyangka juga ternyata di Serang tuh eventnya bisa sebesar ini.
0: Dan
2: warganya tuh suportif banget semua.
0: Wow.
1: Gokil sih. Dan suka ngopi warga Serang nih.
0: Pasti. Butuh asupan-asupan kafein gitu kan.
1: Karena di zaman sekarang ya ada quote juga yang berbunyi.
0: Apa tuh?
1: Yang ditenteng kopi yang ditantang dunia.
0: Oh. Walah.
1: Ya kan? Itu. Jadi kita juga mau nantang dunia. Jadi ngopi tadi juga kita dari Humanis.
0: Bener.
1: Ya. BT ngopi apa?
0: Gue tadi apa tuh namanya?
1: Butterscotch.
0: Ya.
1: Oke, kalau gue OG-nya. Kopi susu Humanis.
0: Yes. Okay. Bener, kelihatan kan makin seger kita.
1: Makin seger.
0: Ini karena kopi Humanis. Nah, buat pendengar dan juga teman Pro 2, sebenarnya di sini Bang Angga juga sudah bawa beberapa sampel atau dari produknya. Nah, ini ada yang hijau-hijau dan juga ini mungkin kopi OG-nya gitu ya. Boleh diceritakan Bang Angga.
2: Kebetulan gue bawa dua varian nih. Yang pertama ada kopi Humanis itu yang tadi disebutkan di OG.
1: Iya.
2: Kopi susu gula aren ya. Yang kedua ini ada Cosmic. Cosmic itu semacam mojito yang base-nya teh dan blue citrus.
0: Wow.
2: Jadi dua-duanya saling melengkapi nih. Yang satu bikin seger banget. Yang ini kafein.
1: Bikin melek. Seger juga.
0: Iya.
1: Tapi ini menyegarkan.
2: Melepas dahaga.
1: Mungkin kalau pengunjung di sini, aduh lagi haus banget, Cosmic cocok.
0: Cosmic cocok, yeah, jujur.
2: Lagi panas-panas tuh.
1: Sama kalau lapar juga ada makanannya ternyata nih. Ada apa aja yang dibawa nih?
2: Kita lagi bawa mac and cheese nih.
0: Wow.
2: Mac and cheese kebetulan bestsellernya Humanis.
0: Jujur.
2: Kalau misalkan nanti coba ke kedai kami, bisa coba tuh.
0: Wow. Luar biasa.
1: Sama ada snack-nya juga nih.
2: Ada apa nih? Kebetulan ini support dari teman saya juga. Namanya Taufik.
0: Ya.
2: Kita minta bantuan dari dia untuk supply cookies.
0: Oh.
2: Sama sama dia.
1: Saling membantu. Okay. Ya. Berarti ini juga di kedainya Humanis juga ada.
2: Sampai saat ini sih kita khusus di sini dulu.
0: Mungkin
2: kita lihat animonya kalau misalkan memang cocok di pasarnya boleh kita pasarkan.
0: Wah, wow, okay, luar
1: berarti
0: biasa.
1: Ini khusus di sini ya.
0: Yeah.
1: Hanya ada di sini. Kalau mau nyobain cookiesnya harus ke Kota Serang Fair.
0: Benar, tapi Bram, kan gue udah dua kali ya ke booth-nya atau tenannya dari Humanis. Jujur ini yang paling beda. Karena ada games-games gitu loh.
1: Okay,
0: boleh dong dijelasin.

0: Boleh, boleh, boleh. Langsung langsung sebut okay. aja boleh.
1: Sama-sama 3, Budi.
2: 13 ya.
1: Waduh. Sama-sama Budi. Ya. Yeah. Huruf pertamanya B.
0: Oke. Okay.
1: U. D. I.
0: Itu mah disebut aja, Mas. Sebut aja atu-atu tuh hurufnya ya kan.
1: Biar 13
0: okay. kan. Oke. Tapi selain itu ada juga yeah. yang muter-muter. Oh, yeah. Ada nah, spin wheel juga.
2: Spin wheel betul. Mm-mm. Jadi ketika nanti kalian datang ke sana dan transaksi minimal 30.000 dan follow dan buat story, kalian bisa berkesempatan pakai spin wheel itu, bisa mendapatkan voucher, berbagai voucher yang bisa nanti ditukarkan di kedai kami.
1: Oke. Menarik ya. Sekali. Tapi ada hal yang menarik juga di apa tadi challenge yang pertama ya.
0: Ketarik.
1: Enggak gitu.
0: Aduh gimmicknya enggak kelihatan ya.
1: Iya, gitu. Masalahnya itu jangan terlalu berlebihan.
2: Ada live-nya enggak sih?
1: enggak ada kebetulan. Makanya
0: lanjut dong.
1: Iya, lucu banget. Kemarin di hari kedua ya di booth-nya Humanis ini. Kan challenge-nya sebutkan lagu sore yang jadi soundtrack film kan. Dan didatangin sore juga itu gimana ceritanya? Itu, menarik tuh.
2: Wah, itu kebetulan parah banget sih itu. Enggak nyangka juga ya. Kebetulan gue juga baru datang, tiba-tiba rame ada apa sih ini?
0: Oke.
2: Gue lagi bawa barang-barang tuh. Nyempitin gue enggak bisa masuk.
0: Siapa sih gitu kan?
2: Gede-gede gitu. Ternyata wow. Dari personil sore itu sendiri.
0: Oke.
2: Mungkin dia tertarik sama challenge itu tadi kali ya.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi dia merasa tertantang.
0: Wow.
2: Gua personelnya gue harus tahu, gue harus bisa.
0: Gak iya mungkin dong, gak bisa dong.
1: Gak bisa. Kan. Tapi yang tadinya sebel gak bisa masuk karena sore seneng.
0: Wow, jujur. Ya. Seneng banget ya. Jujur. Tapi fun fact-nya Mas Bram Adi juga kemarin menang kuisnya kebetulan.
1: Iya kebetulan saya kayak apa nih gitu. Ya kan bukan saya sih sebenarnya. Rama.
0: Siapa? Rama.
1: Saya yang nyuruh Ram coba. Tapi saya yang makan pudingnya.
0: Saya juga makan kebetulan ya kemarin ya.
1: Dan enak ya
0: pudingnya juga. Eh boleh dong Bang Angga di spill signature-nya yang best dari Humanis. Dan kalau mungkin pendengar atau teman Pro 2 pengen datang langsung gitu kan. Misalkan gak kebagian nih sampai besok gitu kan. Pengen datang langsung itu di mana lokasinya?
2: Oh iya, kebetulan lokasi kami itu di Cipocok, di Bayangkara, tepatnya di samping Gor Firdausi Badminton Hall.
0: Itu
2: benar-benar nempel sama Gor Badmintonnya. Kalau yang sering main badminton juga bisa sambil mampir ke sana.
0: Oke.
2: Itu. Terus kalau untuk signature kami, the best-nya itu di Kopi Susu Humanis itu sendiri.
0: Wah, di OG.
2: Atau kalau mau yang lebih strong ada HVC namanya. Humanis Viscous Coffee. Dia basisnya lebih strong dari kopi gula aren biasa.
1: Oke. Itu pasti bisa menantang dunia dan sisinya.
0: Jujur. Langsung kuat, langsung strong.
2: Jadi sambil badminton dipush sama kopinya.
0: Cocok.
1: Iya, biar adrenalinnya
0: langsung terpacu gitu kan.
1: Boleh. Bagus banget ya ini. Thank you ya Bang Angga.
0: Jujur agak patah sih jujur.
1: Udah malam.
0: Anyway thank you banget nih ya Bang Angga dari Humanis. Sama-sama. Dan buat thank kamu you, juga pendengar you. Teman Pro 2 yang mau nyobain gitu kan ya. Dan ikut-ikut gamesnya masih ada besok
1: masih
0: banget
1: ada
0: gitu
1: besok. Ya. Besok. Dan sekarang juga kalau mau nyempetin bisa. Masih sampai jam berapa sih kalau?
2: Sampai tewas.
1: Waduh bahaya. Sampai tutup lah pokoknya. Sampai habis kalau gak habis gak balik-balik.
0: Gak balik-balik. Oke. Okay. Kalau gitu thank you banget Bang Angga dari guys. Humanis dan kita masih bakal lanjut lagi.
1: Iya lanjut sampai lagi sampai jam 10 ya jadi ya. Satu jam ke depan lah ya kira-kira.
0: Benar masih bareng BTB dan juga
1: Bram Adi ya di Pro 1 Banten dan juga
0: RRI Pro 2 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair. Hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.

0: Studio Mini RRI Banten Kota Serang Fair 2026 BTB.
1: Alright, alright, alright. Ini makin malam makin seru dan makin ramai.
0: Iya, berapa di? Dan saat ini waktunya kita
1: kuis. Here we go. Langsung aja kita ini sudah mendapatkan peserta kuis,
0: boleh maju.
1: Wanita berbaju hitam
0: dan hitam-hitam ya. Wanita monokrom.
1: Oh, benar.
0: Oke, belum nyala.
2: Iya. Belum nyala. Oh, nice. Nyala nih.
1: Ada siapa di mana?
2: Nama aku Nabila.
1: Aduh, so imut banget jujur.
2: Oh, ini so imut ya, nama aku Nabila.
1: Oke. Okay.
2: Biar enggak so imut tuh.
1: Dari mana?
2: Aku dari Ciruas.
1: Wih. Oh.
2: Jauh banget ya?
1: Jujur, Rabi jauh.
0: Nabila CRS.
1: Kenapa tuh?
0: Ciruas.
2: Kalau kamu apa?
1: Kalau kamu apa? Kalau kamu apa?
0: SRG.
1: Serang. Serang, izin, benar.
2: Kita
0: kuis
2: ya,
0: Nabila ya. Kan Nabila nih kayaknya dengerin Pro 2 banget gitu.
1: Selalu, yang gue tahu tuh kayaknya dia 24 per hour.
0: Oh, kita aja siarannya gak 24.
1: Enggak ya, berlebihan ya mas ya.
0: Oke, pokoknya sering lah ya dengerin Pro 2. Apalagi penyiarnya kalau BTB ya. Gimana pendapatnya penyiar BTB tuh gimana?
2: Ih sumpah, kayak itu seru banget jujur.
0: Ya informatif, menghibur.
2: Gen Z banget.
1: Jujur, thank you.
0: Nah, pertanyaannya sampai berkaitan dengan Pro 2 nih, Nabila nih ya. Kalau sering dengerin Pro 2 pasti tahu tagline dari Pro 2 Banten itu apa sih Nabila? Harus ada nadanya ya?
1: Iya, harus ada nadanya.
0: Iya, kalau nggak ada nadanya
1: nggak bisa
0: dapetin.
1: Ini gue pancing aja lah ya.
0: Iya.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten.
2: Teman terbaikmu.
1: Yeah.
0: Lepas lagi headsetnya.
1: Lanjut dulu mas, saya ngambil.
0: Ya, selamat Nabila mendapatkan hadiah dari Cosmic. Ya, ada satu buah topi Cosmic.
1: Luar biasa. Boleh dipakai dong. Soalnya setahu gue Nabila ini anak swag juga.
2: Anak skena banget.
1: Skena, parah.
0: Coba pakai dulu dong.
1: Cocok. Adiknya Yonglex jujur.
2: Iya,
0: bisa menerjang panas Kota Serang itu.
2: Best. Sekarang lagi panas-panasnya. Hanya pas banget nih kak.
0: Iyalah.
1: By the way, Nabila nih kesini mau ngapain sih sebenarnya?
0: Iya.
2: Sebenarnya aku kesini lebih ke pengen kulineran sih kak.
0: Udah kulineran apa aja?
2: Aku udah nyoba minuman dari Humanis.
1: Okay.
2: Ya, sama kemarin aku coba Taekwon sih.
1: Taekwon.
0: Gimana Taekwonnya? Enak?
2: Enak
0: sih ya.
1: Iya, enak banget. Kami di sini teman Pro 2 dan juga pendengar.
0: Oke deh. Kalau gitu terima kasih Nabila sudah memenangkan satu buah topi dari Cosmic.
1: Ya,
0: yang pastinya dipakainya udah kebalik.
1: Parah, jujur.
0: Informasi aja buat pendengar. Oke, BTB ya, kita sudahi dulu kuis ini.
1: Bener.
0: Ya, tapi setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng UMKM yang ada juga di Kota Serang Fair.
1: Nice.
0: Ya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten.
0: 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di Pro 1.

0: siaran khusus dari Serang Fair, hari ulang tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Prodia Banten.
1: Si bersama kami berdua ada Bramadi dan juga BTB.
2: BTB di studio mini RRI Kota Serang Fest 2026.
1: Nah, Bet, ada mau bawain informasi apa nih kira-kira malam hari ini?
2: Sangat patah sekali kok. Lu lemes banget sih malam ini,
1: Bramadi. Iya, lagi lemes nih. Waduh, kenapa ya gue?
2: Nah, coba ya. Jadi sekarang itu kan lagi rame banget program kehamilan, hamil atau menyusui gitu kan. Dan memang perlu diketahui gitu kan ya, ketika tubuh kamu teman Pro 2 atau pendengar Pro 1 sedang dalam program kehamilan, hamil atau menyusui, tubuh itu perlu banget, Bramadi, asupan vitamin dan juga mineral yang ekstra.
1: Wow.
2: Nah, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2, ternyata ada loh suplemen dengan harga sangat amat terjangkau.
1: Apa tuh, Ben?
2: Ya, jadi ini tuh bisa memenuhi asupan vitamin dan juga mineral. Namanya Livron B-Plex.
1: Wow. Wey. Itu kandungannya apa aja sih?
2: Nah, suplemen ini tuh ada kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C, dan juga mineral penting-penting lainnya.
1: Okay.
2: Ini tuh bakalan membantu kamu gitu ya untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil atau menyusui. Jadi buat kamu pendengar dan juga teman Pro 2 gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan atau menyusui gitu ya, dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron B-Plex.
1: Wah, berarti gitu untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ini bisa ya kalau lagi program kehamilan ataupun hamil gitu.
2: Betul sekali.
1: Dan juga kita kayaknya lanjut ngobrol dulu nih.
2: Ya.
1: Selamat malam Pak, ini dengan siapa? Boleh maju Pak untuk mic-nya.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh, waalaikumsalam.
3: Nama saya Yayat Hidayat Duansah, asal dari Cianjur, Jawa Barat.
1: Wah, dari Cianjur ke Kota Serang ini. Ya.
3: Dan sudah lama di sini, 25 tahun.
2: Sudah menjadi warga Kota Serang.
1: Ini Pak datang ke sini tuh mau ngapain nih, dalam rangka apa, kulineran kah?
3: Ini apa, sangat mengapresiasi tentang stand mini RRI Banten ya.
1: Iya.
3: Karena sejak kecil saya itu pencinta radio.
2: Wah, sebuah kehormatan ini Bapak. Iya.
3: Dan berdasarkan buku-buku yang saya baca, bahwa ada salah seorang mubalik ya, dari Pakistan yang menyiarkan di radio tentang kemerdekaan. Jadi kemerdekaan Indonesia itu diumumkan dalam bahasa Urdu.
2: Luar biasa.
3: Dan mereka, Pak Mubalik itu menganjurkan untuk puasa. Puasa Nawal untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia. Dan usianya kalau nggak salah RRI itu 81 tahun.
1: Betul. Iya, nanti di September ya, tepatnya kita akan ulang tahun. Berarti Bapak masih dengerin gak nih? Kan kalau Bapak udah 25 tahun di Serang nih, dengerin Pro 1 Banten atau Pro 2 Banten?
3: Dengar, suka nyimak karena saya dinas malam.
1: Dengerinnya Pro 1 apa Pro 2 nih Pak?
3: Pro 1.
1: Wah, suka gabung ruang rindu gak?
3: Alhamdulillah suka.
1: Boleh nanti request-request ya.
2: Request di ruang rindu Bapak
1: karena
2: ya.
1: Karena saya biasanya.

0: siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di RRI Pro 1 dan Pro 2 Banten.
1: Teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1.
2: Bacu, masih bareng BTB dan juga
1: Bram Ade.
2: Yo, sudah jam berapa ini?
1: Jam 9.46.
2: Yes, ya. Dan right now
1: kita
2: Mang
1: mau...
2: Budi lagi.
1: Oh iya. Mang Budi lagi.
2: Mang Budi lagi perform. Tadi sih kayaknya lagu kedua, ini kayaknya udah lagu ketiga atau keempat.
1: Oke. Okay. Kita mau closing ya ini ya.
2: Yes.
1: Tapi kayak enggak closing tadi tuh.
2: Yo,
1: masih semangat ya.
2: Kayak justru biar makin semangat, biar mau datang lagi ke
1: iya.
2: Budi Doremi.
1: Tapi sedih banget nih.
2: Iya, sayang seribu sayang ya, teman Prodi dan juga pendengar Pro 1.
1: Berada di penghujung ya,
2: iya.
1: Kebersamaan kita, Bet.
2: Betul.
1: Ya semoga kita bisa bertemu lagi besok.
2: Pasti ketemu lagi sih,
1: wow, jujur. Dramatis. Banget ya. Oke ya, thank you buat teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 udah setia nemenin kita dari jam 3 ya di studio mini RRI Banten ini. Waktunya kita pamit undur diri. Saya Bram Adi
2: dan gue BTB pamit
1: undur diri. Selamat jumpa kembali.
2: Sampai jumpa, bukan selamat jumpa Mas.
1: Udah ngantuk, udah mau jam 10.
2: Bye bye.
3: Gue Alfi.
4: Siaran khusus dari Serang Fair, Hari Ulang Tahun Kota Serang, live di Pro 1 dan Pro 2 Banten.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
4: Halo.
7: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya dipukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: sakit.
1: Iya nih Ol, pusing banget aku tiba-tiba. Semua yang ada di sekeliling aku tuh kayak muter-muter gitu.
0: Ayo ke dokter.
1: Ah, nanti aja lah Ol, nanti juga hilang kok. Palingan juga pusing biasa.
0: Yeay, jangan anggap enteng gitu dong. Bisa jadi itu vertigo tahu.
1: Vertigo?
0: Setahu aku nih ya, vertigo itu gejalanya hampir mirip sama kayak sakit kepala biasa. Tapi kalau itu dibiarin, bisa jadi pemicu tumor otak bahkan sampai ada yang meninggal. Makanya, buruan deh ke dokter.
1: Ah, yang bener kamu, Ol.
2: Vertigo adalah gejala penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami sensasi pusing berputar secara tiba-tiba. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan serta kehilangan keseimbangan. Vertigo seringkali disamakan dengan sakit kepala biasa. Vertigo ringan biasanya akan berlangsung secara berkala, sedangkan vertigo parah biasanya akan berlangsung lama, bahkan bisa berhari-hari yang dapat mengganggu aktivitas pengidapnya. Vertigo bukan gejala yang bisa disepelekan. Jika vertigo dibiarkan, akan menimbulkan komplikasi yang serius, seperti kerusakan pada otak, depresi, kelumpuhan, hingga kematian. Waspadai gejala awal vertigo dengan pola hidup yang lebih baik. Perhatikan, serta cukupi waktu istirahat Anda, perbanyak minum air putih, serta hindari minuman berkafein dan beralkohol. Cegah gejalanya sebelum terlambat.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Publik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan sama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikr. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikr. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikr. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan. Supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua. وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sampai malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ fi man عِنْدَهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu

0: Udah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
0: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Genevi. Sebanyak 270 siswa Sekolah Rakyat Kabupaten Lebak Banten dijadwalkan mulai menempati gedung permanen Sekolah Rakyat di Kecamatan Panggarangan pada 31 Agustus 2026. Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Iwan mengatakan, jumlah peserta didik Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 mengalami peningkatan dibandingkan kuota yang sebelumnya hanya sebanyak 200 siswa.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Tomo Pro 2, pengurus besar Taekwondo Indonesia mengumumkan 28 atlet berhasil meraih medali dalam Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 di tenis indoor GBK Jakarta. Indonesia keluar sebagai juara setelah mengumpulkan 5 emas, 4 perak, dan 17 perunggu.
0: Info Pro 2.
1: Dan informasi yang terakhir, Tomo Pro 2, film terbaru sutradara Kamila Andini, Empat Musim Pertiwi, akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival 2026. Film tersebut masuk ke dalam program Centerpiece, salah satu program utama festival yang tahun ini menampilkan 54 film dari 50 negara. Sekian Info Pro 2 pagi ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
0: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah di hari Senin lagi ya, di tanggal 10 Agustus 2026 teman Pro 2. Aku Sarah Genevi bakal menemani kamu di Sepada sampai jam 10 nanti.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Satu lagu dari Nona ya, sama Pradua Hong yang emang lagi viral banget, apalagi dibawain juga di Head in the Clouds ya, sama Pradua di LA kemarin di hari Sabtu, sama Pradua. Wah, itu benar-benar pecah banget pas Nona perform sama Pradua, karena ngebawain banyak lagu sih, salah satunya lagu Hong sendiri sama Pradua yang ini dirilis bulan kemarin ya, tanggal 31 Juli sama Pradua, yang emang identik dengan suara klakson angkot ya, sebagai salah satu elemen musiknya Tom Pradua. Dan akhirnya lagu ini juga kayak ngidupin lagi fenomena Om Telolet Om ya Tom Pradua, yang sempat rame juga. Dan banyak banget kejutan di sini Tom Pradua, karena Nona juga ngebawain lagu Rollerblade Part 2 Tom Pradua ini, yang nambahin lirik jenengnya Sopo Take My Photo, yang benar-benar wah, ini out of the box banget, yang ngegabungin bahasa Jawa dan juga Inggris sama Pradua, yang benar-benar rame juga kemarin. Terus selain Hong, Rollerblade, Nona juga ngebawain Seafood Diet sama Pradua, yang bisa dibilang ini belum dirilis secara resmi sih lagunya, tapi udah dibawain sama Pradua pertama kali di acara itu. Wah, ini lagu ini kalau nggak salah dengar-dengar sih nanti bakal masuk ke album debutnya.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
3: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
2: Lah, emang ada yang beda?
3: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
2: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
3: Bisa.
2: Komunitas jomblo akut?
3: Boleh banget.
2: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
3: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
2: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
3: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Radio, sekarang aku mau spill perkiraan cuaca ya hari ini kayak mana, teman Radio. Apakah bakal cerah terus atau mungkin nanti ada sedikit drama-drama hujan? Jadi ini dari BMKG sendiri, teman Radio. Di hari ini ya, di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026 di pagi hari ini di wilayah Provinsi Banten bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari ternyata masih sama, teman Pro 2, di wilayah Provinsi Banten diperkirakan juga cuacanya bakal cerah berawan hingga berawan. Nah, untuk malam hari dan dini hari dari BMKG sendiri ini diperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Banten bakal berawan. Tapi walaupun gak ada potensi hujan yang bakal turun di hari ini, teman Pro 2, BMKG masih terus ngasih peringatan dini ya, untuk kamu terus waspada dengan potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter ini dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak. Dan kamu juga kayaknya sesekali perlu cek and recheck lagi dari BMKG, teman Pro 2, apakah nanti bakal ada perubahan perkiraan cuaca atau enggak, teman Pro 2.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please, sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus 100.000 penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

7 lewat 2 menit ya. Udah masuk Spadel pilih lagu kamu teman Pro 2. Aku juga udah up pilihan di story Instagramnya Pro 2 ya. Di pagi hari ini ada, aku nge-battle ada Lomba Sihir, Hindia dan juga Wijaya 80 yang kamu harus pilih satu di antara mereka bertiga teman Pro 2. Jadi yang mau ikutan gampang banget, tinggal buka aja Instagram kamu ya, terus ketik RRI_Pro2Banten, terus nanti kamu tinggal tap story-nya Pro 2 sampai yang paling terakhir ya. Agak-agak banyak sih ya story dari kemarin-kemarin sama Pro 2, karena kan ngisi juga ya, ngisi studio mini di Kota Serang Fair sama Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan Spadel pilih lagu kamu, agak sedikit berusaha untuk tap sampai yang paling terakhir sama Pro 2 untuk ikutan ngevote di sana. Tapi nanti juga bakal ketemu kok ya, nggak kerasa kok, tinggal tap tau udah nanti yang terakhir, story yang terakhir teman Pro 2. Di situ kamu bisa ikutan vote ya teman Pro 2. Pilih satu di antara Lomba Sihir, Hindia dan juga Wijaya 80 yang nanti di jam 7:30 bakal aku kasih tahu siapa yang hasil vote-nya paling banyak. Nanti bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda teman Pro 2.